Persi Bandung Igor Tolik mengungkapkan tantangan yang dihadapinya di awal musim kompetisi tahun ini. Tidak hanya ditunggu jadwal berat, dia juga harus pintar menjaga kondisi pemain lantaran sejumlah pilar Maung Bandung merupakan penggawa timnas Indonesia yang memiliki agenda FIFA Asian Cup pada pekan terakhir September mendatang. Persib Bandung bakal memulai perjalanan di Super League tahun ini dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Kemudian Epso di fase grup ACL 2 tanggal 16 dan Persija Jepara pada tanggal 20. Igor mengatakan perjalanan Persib di awal musim ini menjadi tantangan yang besar baginya mengingat Pangeran Biru selalu dituntut untuk tampil sempurna di setiap pertandingan. Kendati demikian, Tolik tidak berupaya untuk mengajukan penundaan laga meski setelah menghadapi PSM, Persib dijadwalkan bermain 3 laga di tandang beruntun. Situasi ini menuntut pemain untuk menjaga kondisi fisik di tengah waktu persiapan yang minim, begitu ya. Dia pun harus memutar otak demi menjaga stamina pemain agar tidak kelihatan Dengan jadwal saat ini akan ada penerbangan dan perjalanan panjang dan saya berharap tim siap untuk ujian ini dan kami akan berusaha memberikan yang terbaik di setiap laga. Begitu.

Pelatih Persija Jakarta Sintayong memberikan pandangannya mengenai pelatih Persib Bandung Igor Tolik menjelang duel kedua tim di pekan kedua di tahun ini. Persib Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Sabtu 12 September pukul 15.30 tanpa penonton. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga paling dinantikan di awal musim ini, wargi ya. BPN tegaskan kesiapan Persija jamu Persib di SUGBK singgung prestise klub dan juga liga. Sintayong kini kembali ke Indonesia dan menangani Persija. Pria berinisial ST itu sebenarnya cukup lama menjadi pelatih tim nasional Indonesia di kurun waktu 2020-2025. Dihadir di Persija menambah bumbu pertandingan klasik melawan Persib ya.

Menjelang pertemuan Persija dan Persib, Sintayong juga berbicara mengenai Igor Tolik yang menjadi pelatih Kubu Maung Bandung. Dia mengaku sudah pernah bertemu dengan

Katolik di Bali dan keduanya sempat berbincang mengenai berbagai hal. Di sisi lain, Igor Tolik menyebut duel melawan Persija akan spesial, tetapi timnya sekarang mengarahkan fokus kepada partai pekan pertama Super League melawan PSM Makassar. Jadi lawan Persija adalah pertandingan kedua bagi kami. Kami perlu mempersiapkan diri untuk melawan PSM lebih dulu. Setelah selesai baru bersiap-siap untuk melawan Persija, kata Igor begitu ya. Terlepas dari gengsi tinggi Persija PS Persib, Sintayong respect harus tetap menjunjung tinggi begitu. Para pelatih di sini memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan, apalagi jika kami akan berusaha maksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju, dikatakan STY. Rasanya ada asa nges nginum ya. Jadi itulah berita terbaru yang dia dapat begitu. Tapi masih ada berita terbaru nanti mengenai Persib, ditunggu aja. Aduh gengsi lah Persib sama Persija begitu ya. Selamat pagi begitu ya. Kau hianati sakit ini. Putar RS, assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Saat pagi awali dengan seri hela. Request lagu Naungu Dia Maha Sempurna. Salam Bunda aja, waalaikumsalam. Jaga kesehatan ya Bun. Oce oce oce. Saling mendoakan untuk tetap sehat ya Kang ya. Lancar segala galana begitu. Indra Toga Dogar, selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi Bunda cantik, pagi Kang Indra ganteng. Padahal nu ganteng teh nu amar teteh. Semoga sehat terus Bun, amin. Lagunya Tasa, kasih Tasa sampai. Salam koko Mahwiwin. Atur nuhun Bunda cantik. Sami-sami Kang Indra Dogar ganteng eh. Yang telah hancurkan. Loba kadumah mar, loba kadumah amar ganteng geuleuh. Oh sakitnya. Nyakeun bae atuhna. Mar poleh ka awewe garilis pamayana si Amar. Ek di hareup lalajona lindi tukang kadar ye jeng kake Salim eh Bun. Kang Salim resep Bun mulung kadu komolamun dibarengan jeng kuntilanak sok menang loba si Dewi teh sudah apa namanya kayaknya udah tua begitu ya. Jadi untuk berangkat kemana-mana teh ayeuna mah rada mikir begitu. Ambung ah asa capek mending care. Menta we kaduna gede ya. Kayak Amar mun ka ditu pangmawakeun hijinya. Omo lamun dibarengan kuntilanak sok meneng loba cenah. Nyetesieun. Udah sok sieun meureunna nampa nu kararitu mah nya sok ngadeg-deg tuur begitu. Pak A, saat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir tos mandi dilepis di parfum ti Ali gek dewe na mesin nyana boy. Pasti tas ngacak-ngacak etanya galengan sawah. Dugan regis gaya majikan ngajak jalan-jalan ke pantai gitu. Tuti balik. Motoran duaan kawas Mang Dilan jeung Amelia cenah. Hari ibu osok ini bebonjengan jeung Pak Haji ya. Osok. Hari kaonangan hoream kena mobil osok kena motor. Saya ini dibonceng. Kira-kira itu penting acara serangan-serangan nanya. Kamang Rai nuhun laguna gitu Bun. Yey, tengenah-ngenah acan.
Bekir namanya. Ya Allah, ya Rabbana.

0: sih ngelancar rezeki nak begitu ya. Pagi Dewi buat Idi, pagi Bubun, pagi sudahkah Bubun sarapan? Lagu rindu tapi jauh hatur nohon. Sudah habis dua, itu yang namanya sorabi, anomono'o. Sama cipe satu, tinggal gorengan candi opi. Kayak ker lagu opi gorengan gitu. Idil guys ngopi can idil. Kopi nage nganyuk.
1: Berulang kali kau hianati.
0: Pagi Bun, pagi, salam dari Denpasar Barat. Wah, selamat pagi. Siapa ini teman kita di sana di Denpasar ya? Oh, Bapak Sela begitu. Selamat pagi Bapak Sela. Bagaimana Bali? Apakah masih aman dengan air? Karena di Jawa Barat sudah mulai kekurangan air begitu ya. Cuaca di Denpasar kumaha Panaskah, hujankah, anginkah?
1: Namun harus
0: iraha kembali deuinya ya lo ya Robana. Ada rombongan tadi nanti Oktober. Tapi ningali situasi duitna ya weh nya.

Dewi ke Sang Gigi, Dewi juga ke bukan ke Sang Gigi mah di Lombok ke Tange. Nganon cantik ke Ubud. Pas waktu itu lagi ada acara apa ya? Ada acara keagamaan di Bali. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Kenapa dihapus Bapak Sela? Panas ya, tapi udah dibaca tuh Kang E. Sehat-sehat buat Bapak Sela di Denpasar Bali. Terima kasih sudah streamingan pagi hari ini ya. Lancar-lancar usahanya. Begitu, usaha apa di Bali tuh ya? Kok nama kenangan terindah we di Bali emang kayak Oktober kaditu di tengah 65 tapi Dewi nggak tahu ikut apa enggak ya, ningali heula usi dong.

Oh iya, ke Pantai Klingking. Cuman di sana itu susah ini ya, nggak ada masjid. Saya sholat di sana, ya Allah.

spesial Amar Ganteng, selamat pagi. Nanti kalau kerai kaos pangajingjingkeun kado, bae dua oge. Lamun teu dua atuh tilu teu jadi masalah ya. Diantos ku sim kuring Amar Ganteng. Judika sudah hadir kali ini spesial Mama Topan, pengen diputer lagunya Lari Pagi.

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan

0: Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan...
1: Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM
0: Anda dan apotek. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Selamat pagi, sudah pukul 7.30. Setengah 8 deunya, ya Allah, ya tereh waktunya. Mengedi rindu tapi jauh teh ada juga rindu tapi malu. Baik, dah sama-sama rindu eta ge.

0: Ay kawas ya puan sian ku kunti resep puku hibar bari seri ngan sok kabur mon uing merosot ken jalana. Sian ku si Sutarman itu jadi pasien sian. Sianan kuntina ku si Eta Mang Superman begitu.
1: Adakah jalan kasih tersampaikan
0: Mang Idi ya bi meningali surah bete sok ngadeg-deg tuh. Ya ku naon begitu Mang Idi make kudu ngadeg-deg ya. Dahar we. Antaran laguna bunda ngatampi wartosan rek milu wartosan rek milu mulung kadu mangarai ya benar pisan kadu pasir angin waya gede jeng legit amis pisan bari ujung nancing bari jeng gratis ya. Ibu hoyong kadu pasir angin.

Ayong. Ayong mga war pangnyakot kenye. Paparirin gaji surabite bundi eh. Pokoknya manung mang etaman. Numang darus di pasar simpang mah loba kelapa. Nah itu jadi enak. Maru krek dibaca merenannya. Paparirin saat pagi. Pagi nin mau nyonkin lagu abis mah pada absen. Bade absen ya bilin tekas sebat. Kang Ujang selamat pagi. Jis anak tasela terima kasih. Ada Mama Hani. Ayah bunda sayang. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Mama Hani sayang. Ulijeng enjing. Apa mi ayah waktu soyong bintang kehidupan di antos. Nanti dicariin ya. Pagi Mama Hani sudah mandi. Wah cai sini. Ramon BRJ, assalamualaikum. Waalaikumsalam bun. Info pi hujanan bun. Hese yang gekep kepala laur. Wah cai. Belum ada. Tapi barusan di Dewi lihat di HP hari ini tiga apa namanya akan ada hujan ringan katanya begitu, tapi tinggalah tadi mana kene hujan temang ngeramon nye ulah ngekep weh cai mah jauhane sarege. Adil bu nu ganteng mas selalu absen nye nuhun kasep igra. Pakuin saat pagi ngopi susu bun tapi itu bisa ditanggui susu na ya nama lagu na telah siap kasep nyau. Inum seruput pakuin buat kuit tanggui juga si pawai. Pagi pakuin di Tangerang. Wa Adis, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi bu, pagi semuanya. Nyimak tadi ge sampai sempat ngechat sok merepot hari anjingan ete marah bahayam laguna kesucian hati Adela. Iya nanti insyaallah Mama Adit ya. Selamat pagi, sehat-sehat buat Mama Adit ya. Naon ngaran lemur nate poho deui. Salamai ka Bapak Marki oh gitu ya. Teh Neneng di Kujang, waalaikumsalam. Pagi, sehat selalu bun. Amin, Tois Manco. Lagunya dukung aja, siap. Terima kasih sudah hadir Teh Neneng di Kujang. Wici uci di Kujang, saat pagi. Warga masyarakat Kujang semuanya pagi dari Dewi ya. Sehat-sehat buat anda semua. Mama Rizky, waalaikumsalam. Assalamualaikum bubun, saat pagi meriwe. Ya siat kadi tu, siat kadi sana. Gek dewe na mesin, masya Allah. Jadi sepertinya seperti itu perempuan. Ya Allah, ya Robana. Saya mau yang redo gusti lah, suat kadi, suat kadi, siat kadi tu, siat kadi. Mau padi rugi.

Terhubung. Terima kasih Mbak Rizky, selamat pagi ya. Lagunya nanti mesti Dewi cari dulu ya. Repa, assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir. Naon bun diporosotkeun teh. Lagu Gadis Kalimantan. Lagu Gadis Kalimantan. Gadis manis merenan. Anu pistu. Naon anu pistu teh. Repa, saat pagi itu si Rai Kawas melungkado cenah aya kunti. Tapi sieuneun ka kuntina lumpat. Karena diporosot ke jalan anak. Ada di sisiku. Lagi repal, yang ngena pun makan ringgis mandi marwog siapun. Rewognya, rewog ya. Mama Nur, halo saat pagi bundaku sayangku cintaku, request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama versi Adela. Salam buat bunda sekeluarga, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nemenin kita pendengar Sukapura. Terima kasih bundaku sayangku cintaku. Kelakuan Mama Nur insyaallah, insyaallah nanti Dewi cariin lagunya begitu ya. Bila anu bade nonton Mustika Paksi di Pamayang, hayu urang sarang sareng abi ayana di antas, siap bila anu bade sarang sana. Dangdutan eta teh Kang Ujang. Selamat pagi Kang Ujang. Sarapan nukie cenah bun bari nonton macet-macetan kacinya meureun cenah. Aing matak mules nya eta bala-bala dicengekan eta bieu dinaon ieu teh ya. Aye aye mau nyari beuteung pakuin. Sarapan nanti bola-bola mereka cikruh. Cikruh nya cikruh kulada. Cikopi deng gue segelas. Aduh. Selamat pagi Pak Queen nih. Tapi kayaknya seger ya. Cuman kalau pagi-pagi gitu mah setek kuat Dewi main. Perilala jono macet-macetan. Selamat pagi Pak Queen, terima kasih. Spesial lagunya buat Puter RR ya.

dia teh mentala ku rindu tapi jauh, tapi kurang taran jauh jeung eueuh, jadi we ganti rindu tapi malu. Protes, protes, mayar no protes. Lagunya tidak ada, lagu itu Tamang Idil tidak dimasukin ke list ya. Padahalnya maras nyari di sebelah ya. Nganu ayawe lah, ulan yang nganu wewe, pusing. Lagi Mang Idil di Cangkuang.

Nyanyi tete boga duit ke Kang Ades, kapan emang Ades awal. Obat ngehilangkan stres Mang Ades, kamana Mang Ades awal. Si kudu dikirim Al-Fatihah karunya. Nyanyi-nyanyi weh, hiburan atuh wargi, teboga duit ogenya.

Wandung di Cikang Ngareng, assalamualaikum. Waalaikumsalam nyimak bun, salam kasadayana. Waalaikumsalam pemirsa sajadah merah. Buat bunda sehat selalu, biar menghibur semua orang termasuk si aku Wandung di Cikang Ngareng. Amin, wah amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Cuman kenapa Dewi tuh suka puyeng begitu ya? Lalulus awak teh gitu. Ya mau juga nama kudu melipit amin wah ya. Milan tuh gari Tasik barusan nge-WA mama, abi tuh cenan di infus kamari teh. Yang wae ternyata dia lambung begitu wae ya. Tak ning hiburan meh teh lambung wae. Doana teh sadayana nya. Tubun rezeki di pagi hari tapi teh sedap ka duma cenah.

0: menu masihan ditampi oe.
1: Untuk selamanya.
0: Loh, kumaha we teu beuki mah tuh manya we kudu dipiceun. Si ikan me jantan amal kasayan pamere bikin di kabatur ayo makadu tetepati payu loba merenanya loba teing bapak ririn ayo makadu tadi mana-mana ya duit ewe soklah me jadi amal kasayan bagi kenoe ya. Bibicit pagi Ubun nyimak, terima kasih. Saat pagi Bibi di Banyur sama dua sinuk sayur sama jadi lo bakannya sama mana daripada bala-bala lain kopi dengan sama kopi susu katangan susu nanti ditanggai. Di Banyur sama dua sinuk sayur sama nanti kecidak menguleskan enggaknya. Tapi sing jantan tenaga papa kuin Den Bagus bun ari Den Bagus mah sumur ece karedok medok anu tos garing deh cena. Duh kakaholodoan nye. Kakaholodoan itu teden tuh ayah hujan. Maru krek dibaca.

Ngajis jang sinat tasela ni hararese maca temu undang dutan nggak wongi nawayang hayu beli bade sarang cana resep ngabring asa maning sare jika nuare kari riburan aninnya asa maning sare Dewi Maya. Putarere, terima kasih lagunya. Iya, akang sami-sami. Mugi katampi. Kalian nyugemakeun atuh ngahibur-hibur karep. Mama Adit, lagu teteh aya kesucian ati teh. Duka embung hoream neangan geus ditayangan. Oh, mah eueuh we diganti moal. Siga nama kunti teh sieun diperkosa ku Mang Rai kaos mata kabur ge tapi masih aya kene kasieun kunti ge nya ku alat kelamin ku alat nu kang Rai kaos Adit teh nya sieunan ku si Sutarman eta teh celanana diporosot ge negelo Mama Adit mau diganti tidak lagu teh panen secara mung neangan sayana eueuh Kang Rohim assalamualaikum waalaikumsalam salam sehat kasadayana hatur nuhun Sulawesi panas hari akang lain kebakaran hutan di dinya teh kade kudu make eta masker ya Sulawesi panas kuma di karang nunga terus aya girimis-girimis surujeng manten mancen tugas bun teu acan bogong teu aya girimis-girimis acan duka kumaha tigana anu pami teu aya PDAM duka we sim goreng teh ka ngome-ome acan Let's go cai Tentangnya PDAM kan bayarnya berdua panas di Sulawesi ulah dudurukan akangnya bisi kebakaran hutan tapi macicingnya kayak di kota sok itu kebakaran kota Kang Rohimat di Sulawesi selamat pagi akang sehat-sehat lancar rezekina nya. Rai kaos pamit bun maket kenela barang jig sing lancar. Sing lancar sing gerak ka ala duitna. Ke belikeun kado. Belikeun kado geus menang duitna. Renjer biru, assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat bubun, alhamdulillah akang. Mansum goreng darah darah lulus awak duka koma ya teh. Jika nama kudu di doping teh. Doping aku sangu. Sehari itu sekali dia makan duka kenaan kereta enak teh. Sekali darah mentung piring oke dulu kasarena kan mie atau apa yang bisa bikin kenyang ay sanggup masa kali wah gitu teh mie oke sanggup kan ya bunnya kita dah panen secara karbohidrat lagi Kang Ranger Wera Ranger Biru ya Repal amin sing hujan amin makasih bubun lagunya wios bubun lagu no penting rindu woy cenan tah spesial buat engkau ini kare bisi rindu kakabukoh batur woy nye

Bu cantik, pagi Noren cantik. Kumaha Mang? Alhamdulillah repot Bu. Duh, namanya hadir deui teu weleh repot. Lagu dukung kau ka ibu saya selalu bersama keluarga. Amin. Hatur nuhun ibu cantik. Ya sami-sami Teh Noren cantik juga ya. Kenoela Noren no repot na soko epidama segala begitu ya. Kayaknya dogan lagunya sudah tadi ya. Aduh merdunya terus Bun, siap lah. Eh nonita nolokin lagu mas siap saya begitu ya. Andre Dewo, assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning, bu, pagi, yang lagu nala yang soro, keputar nggak ya, keputar yang ulah-ulah di dagoan, bisa teka burunya, si aku hadir, nama Uih jajap murang kali TK Uih, Uih kan tiasa jajan gorengan serang lobak cenah yubun ya. Di lembur dahar di lobak, di kota dahar di lobak, kayak di mana dahar daging sapi di lobak. Aduh, tapi lumayan lah nggak ganjal begitunya gue vitaminan. Lo beting cengekne jika bapak kuin bala-bala tilu Ari cengek mereka dua sendok, sendoknya teh sendok sayurnya tuh. Rugi banar udah. Rugi naon mun, rugi banar. Pegawaian Pak Queen kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dari Rido RCP. Lagunya Fudu, salam untuk dia. Salah kirim salamnya ke Teteh duluan, terima kasih. Waalaikumsalam spesial langsung ke Bebeb aja. Bingung saya mengartikan arti ini, WA ini. Lagu Fudu, salam untuk dia. Oh, judul laguna, salam untuk dia, meren gitu nya. Aikan itu salam untuk Bebe, bukan bingung efeknya salam untuk dia. Judulnya tante non, saya selalu moga radio Sukabura jadi udara. Amin ya Allah, amin. Kang Rido nuhun ya teh, ya doanya ngan lagunya kayak dipilarihala bilih ayat tuh ayatnya gitu nya. Bilih kaputer tuh kaputerna ya. Selamat pagi Rido di RCP. Bapak Ririn ngopi-ngopi by Axel di CMC. Kopi mah beki Bapak Ririn mun kadu teh beki. Apa merek kadu piceun-ceun. Sabun teh bekian kadu teh nu Bapak Ririn teh bekian kadu, Bapak Ririn teh anu merek begitu ya. Jadi kan bingung kumaha dikamanakeun eta bibicit ya. Ya be urang teh kaduna. Jadi gue ku bibicit ya. Masalahna mah hiji. Jauh di Cikalong.

diakuin harusnya memang begitu. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Begitu kenyataannya beda ya. Beda anak kuma jika embe jeng kuda. Satu lagi Bapak.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: 08.22, saya sekarang selamat pagi untuk Anda yang baru gabung, yang sejak dari tadi, semoga Anda terhibur dan hatur nuhun. Berita luar negeri, Amerika Serikat menyerang sebuah acara pernikahan di wilayah pegunungan dekat kota pesisir Sirik, Iran. Sebanyak 4 orang termasuk seorang bocah yang dilaporkan tewas. Dia ratu yang jaga hatimu, bangun pagi. Dilansir dari Al Jazeera pada hari ini sebanyak 4 orang termasuk seorang anak dipastikan tewas akibat serangan Amerika yang menghantam sebuah rumah di dekat kota Sirik. Lebih koke di Kinton nih. Cinta bukan soal siapa yang bekerja. Jadi dipastikan tewas akibat serangan Amerika yang menghantam sebuah rumah di dekat kota Sirik, Iran. Kabar ini disampaikan oleh cabang Provinsi Bulan Sabit Merah Iran sebagaimana dikutip dari kantor berita Fars, ya. Kantor berita Fars mengklarifikasi dengan Garda Revolusi juga melaporkan bahwa tim tanggap darurat masih melakukan penanganan di lokasi kejadian. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Hormozgan bidang keamanan. Serangan ini menurut media Iran terjadi saat berlangsungnya acara pernikahan, juga menyebabkan lebih dari 50 orang luka-luka. Allahu Akbar. Sementara dari Facebook, jadi beritanya kemana deh, kayaknya dari Detik News ya, perayaan hari apa di Amerika itu saat Trump akan melakukan pidato dibatalkan karena saat perayaan begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ainu tadi mainalilahi, no aina alhamdulillah begitu ya. Ini kok aja jelema ya darolim ki. Salarian ya. Dari Detik News dan dari Facebook, Dewi barusan buka-buka Facebook ada informasi seperti itu ya. Astagfirullahaladzim ya, salarian ya. Jangan tunggu dia lelah menangis baru. Yang satunya inilah innalillahi adalah warga Iran yang diserang, bukan diserang ya. Namanya itu apa namanya? Ya, akibat serangan Amerika yang menghantam sebuah rumah begitu ya, dan lagi mengadakan acara hajatan. Sementara alhamdulillah adalah saat Trump akan melakukan pidato ya di perayaan Hari Kemerdekaan Amerika. Tidak jadi karena ada badai, angin badai dan angin petir.
1: Siapa paling kuat?
0: Pek ya, pek rekumaha.
1: Jika
0: rudat aing.
1: Sebagai ratu.
0: Jelema teh ego ego teuing sarareun ya Allah. Bang ya, balik lagi ke WA bisi teka baca. Sepugu lagu nama tidak akan semua keputar. Da waktu nage setengah jam deui. Ramon BRJ abimabun tengah durukan gani ngali mantan we lewat jeng salakina sakahuruan. Abi mati ngadurukan ngani ngali mantan lewat jeng salakina sakahuruan. Kumawe gey. Canam patak dirinya. Astagfirullah diungkang Rowan Ramon BRJ. Nempo mantan yang salaki sebenarnya awaknya kawuruan. Anda berpikirnya jangan begitu ke selain jodoh ya tuh. Kalau misalnya berjodoh dengan si Eta barangkali akan lebih banyak, lebih berat kehidupan Anda. Masih kan Eca nampak? Jangan kau biar dia sendiri. lagi mangraman BRJ. Jadi imam jadi sen. Tak stres imannya ngapoe mantan ngaliwat kadinya kehuruan awak nete. Mantan Eka Warung ngaliwat ka imah mangraman BRJ kebakaran. Tidak. Sebagai ratu cinta itu dengan kangen jadi seri sium kering. Belum menerima, belum menerima takdir ya. Ranger biru prediksi BMKG rencana musim hujan. Capek macan oke. Okay. Kita jual wae hujan agak kangen. Sabar ya. Makin lagi nih ibu, makin namanya gugah pada ibu akna juna heret cai. Ya Allah, awak segede buta imani ku cai hanet. Pagi mama Gina orang baik. Ngirim wae dahareun mama Gina tadi dahar di mau sesahat cenah. Ayo digawe di MBG loba sesanya mama Gina. Saat pagi mama Gina sehat-sehat.

0: Sehat kan deh kadu bisi poho bejakan ke ayah Tarlan sedih bejakan ke ayah itu tuh rekomah
1: dia bukan robot tanpa rasa
0: dibejakan ke ayah Nuhi jadi ripuh kayaknya ayah Tarlan kade kadu ayah nu mana cenah ari saya mah terserah ke ayah nu mana oge ieu amaluna amalukum ek korupsi rek hanteukeun bae amaluna amalna ya perhitunganana di akhirat menyala kawanku ayah cenah
1: satu beban yang satu
0: nu korupsi keun bae nanti korupsi kan bayar alhamdulillah dan kagak ayah gitunya balasan anak tenang woy tadi dunia di akhirat gitu
2: hey,
0: saya mau juga Ramon BRJ menyala kebakaran ek bodo amat ek ngurus hirup serangan woy
2: sebagai ratu maka rumahmu menjadi istana
0: terserah ayah nama ndak nyekitu dunia nage.

0: kayak korupsi naon bu ulah barina ge omah gina kumaha lamun di eta lamun ditagih ku Allah kamu korupsi ya kan menyala abangku begitu ya. Ayeuna mah lobakeun kahadean we gitu ya. Bisi kuma onam ke onam kumaha mama Gina. Selamat pagi, selamat mandi dengan air hangat.
1: Hargai ratu di rumah.
0: Gogosok sok sela-sela, sela-sela kelek. Sela-sela tuur teh ya. Digosokkan teh sok loba daki nu kitu teh. Jadi riwe magina pagi. Wih kok kesepuhan di pasir 70 saat pagi sehat bi. Semoga sehat selalu ya.
1: Jangan kau biar dia sendiri.
0: Mama patir pagi ubun mau masihan lagu ke abi moal. Mama nuti payun gitu acan keputer ya teh. Pilih ngantos-ngantos ke mana lagu abi. Lagu abi kenagi ya juga bang emok koi kuluna. Sehat mama patir. Semoga sehat-sehat ya.
1: Bukan babumu.
0: Andri Dewo dikombinasikan jeng tutut bun cuci mulutna duren mana naon gitu. Gimana koneng naon koneng teh huntu. Angan tutut koneng kadu nu dipura oge koneng gitu. Gara kawe saya ganjang gara tohong nu koneng. Kecida si akangnya.
1: Hormati, hormati, hormati.
0: Mama Fikri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari nagih lagu ah Judika aku yang tersakiti. Bongan kamari teka puter. Salam buat Bunda aja, makasih Wen Gusti. Teng nagih, ya pegawai Bang Emok mari jagi wae. Mama, iya sanes teh hayong muter kamari teh seep laguna, seep waktosna. Terus ayeuna geranya laguna teh kan nanti payun ga esan ka puter ya teh.
1: Jangan kau anggap
0: Bili ya mah Bili teka puter gitu tanya mah kudu dititah nagih leuy gitu. Terus saya nagere libur. Libur bun bagian libur saya teh apanan Kamis Jumat Sabtu Minggu begitu ya. Oke lamun misalnya jadi hutang rekuma gitu. Jadi insya Allah saja begitu ya. Karena yang awal-awal juga belum keputar laguna mau.

0: Apun nasi gorengnya Pak Kuin Kalimantan udah dorok mabun sanes ka Kalimantan udah dorok mabun sanes Kalimantan ar Ecel ya Ecel ya Kalimantan udah dorok mabun sanes Kalimantan sing bener Papa Kuin eh.
1: Tapi siapa paling tulus jika kau
0: terbalik anak sekolah diralang libur demi MBG anopis ini gancang di komentar malah akan dibaca nubatur bisa jen kaputer Repa alhamdulillah ketang ya kudu nama Peri Paulus nuka Amerika kente di Indonesia oke pemimpin liga tepuguh pelatih saya STY cene Leleng mantan mang dah abis masa kahuruan teh nampo kabogo ditanggap salah kini. Ges kahuruan dewa ini. Tadi emang Ramon BRJ nampo salah kini akan beda halal. Menin tanggap lo kara tidak halal ya.
2: Istrimu bukan babumu.
0: Lagi repa bonyi isuk-isuk je seisuk jeng pihak kabare asa sono yang lengko nyian atau kedua nyian atau bonyi kok kedua ya. Lagunya mengapa dari JJ makasih jeng mak reka dijawab buahnya bisa teka puter lagu napun nenye
2: tugas tak henti kau pun punya peranan jadi imam jadi
0: yang ini juga yang di bawah-bawah yang di atas-atas begitu apa yang di bawah-bawah belum keputer lagu nete kain adar lo badan omenta buahnya magin mau menta lagu ah kewe ay kangen

kesenangan di surga dan neraka Mama Gina. Mama Gina, selamat pagi. Geramani, norek mani, tinit-tinitnya kumagoy.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Lah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit.

0: Sácala allá.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Dewi akan segera pamit pergi untuk acara Halo Selamat Pagi hari Rabu 2 September 2026. Ada banyak lagu yang tidak bisa diputar karena waktunya juga habis. Mama Adit bisi ngantos-ngantos laguna teu aya. Masalah nama isu kelamun acara Dewi deui pangi sok nagih set. Nagih bu nagih mama etamanya. Bibicit dukungan lagu Judika Cicing. Namun BRJ baheula mabun ke bobogohan keneh sok mulung kadu di kebon mantan amis kaduna teh. Ayeuna geus boga salakina mah jadi pahit kaduna teh teh korea mulung deui. Bongan berubah rasa. Pahit teh mere namun dicakrep jeung seuteuna jeung naon teh jeung sikina mah ngeremon. Gitu yang ngelalakon bahwa kerobogohan sok ngulung kadu di kebon mantan amis.

0: apa koin nyao
1: tumi-tumi audio
0: repa leung mantan mang cenah mang naon sema eceh tapi masa kahuruan tanampo ka Bogor ditanggap salakina cenah ku salakina bit kata si repa naon dewe mama gina.

Ayah tarla non kaduna. Ayah tarla non kaduna wan. Iya, mama gina ngirim kado tuh benernya. Pak Al bisa teka puter laguna balik kendai kan umenten na puter ya bener ya bener ya Pak Al ya. Pagi bunduh jahitin lup-lup kawas kukumu terojo oleh Pak Deddy mau jahitin kerkarun kerkawuruan kiuma nasirah na ping baletuk pengabutuh ya. Terojo we Pak Deddy mau jahitin kerkahuruan kema kerkia nasirah sing bal letuk pengabutuh. Kahuruan dong eh. Bibicit da cicing ya ge bun jucaring. Awa Adit lain lagi deh marek diontrok ke dapur Sukapura kari. Pakuin jeng day jeng dayhan resep na karena jeng dayhan resep na teh kapa majikan baturnya bun gus puku salaki nesok ikut campur jeng jikan batur. Si Pal si Pal si Repal teman sudah capek capek bun capek lumayan.

Terima kasih untuk semuanya, nuhunnya atas segala perhatian Anda mendengarkan kita pagi hari ini di Halo Selamat Pagi. Sekali deh nye, nanti kaputar lagu nahapunten nye, pilih jadi dosa gitu. Karena waktu kita sudah mendekati ke akhir. Yang jelas sehat buat semuanya, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, begitu pendengar-pendengar radio Sukapuraku ya. Tetap selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat. Amin, amin. Deh pamit dulu ya. Tadi sudah diawali bismillah, sekarang alhamdulillah. Sampai jumpa, nuhun. Ya. Deh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargis Desa Kapur. Saya kembali temui Anda hari ini. Kemarin salah keperluannya. Mengawali jumpa kita sama Mbak Evita Mala dalam satu judul lagu Kandas. Tres Kardus.

untuk saling mencinta. Manis seueul aing. Ya, kemarin kita gak ketemu, Cen. Hari ini kita bersama lagi. Oke, teman-teman yang lagi ngetik dari tadi, pahala hilang ngetik.

guna ungkapan hati tasaros mala adalah salam buat semua spesial buat Icing Lisnawati yang lagi Mama Ayu karena goreng lele. Sehingga nyebutkan goreng lele Icing. Lele di mana hari aing balong teboga japra. Saya kemarin sama Kang Apit, kemarin lusa malah balap ngadahar lele menang goreng. Beli gitu maksudnya. Udah mateng dari warung sebelah. Pengering. Yang lagunya dari Tasaros Mala, ungkapan hati. Aduh. Si Japra mah minta lagu Taranu Aya. Kepala kita cek ya.

permohonan dari Pak Sugiyato kita nggak punya. Kalau kamu mau terima lagu permohonan kita, kan hadirkan dari Ida Leila. Mau nggak? Ah, mau tuh, mau lalapkan weh.

Damang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kemarin yang laguna Tiroma Irama Raib. Kemarin saya bersama semua keluarga

Alemanya. Lagunya dari rumah Irama Raib, spesial kepada T.I.C. Anu Jangki. Pegang dan saya selalu bersama keluarga. Amin. Hatunun. Tehno.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM.

0: ngalenggak aing mah.
1: Bari ngalenggak.
0: Heeh. Lagu Roma Irama ieu.
1: Si Iceng penggemar Roma Irama. Atuh nuhun teh Iceng laguna sok tenori.
0: Sawangsuna tenori nyanggakeun saya ya bari jogetnya.
1: Deuh. Kita buka lagi. Kali ini ada Kidoi.
0: Oke, doing-doing teki sok inget Kawiyut Kosim aing ada putrana.
1: Mengawali jumpa pagi bismillahirrahmanirrahim.
0: Jam eling kieu hay kidoing nuhun jang doing.
1: Bismillahirrahmanirrahim wilujeng enjing mama ijeng.
0: Eta kae nyebut mama.
1: Kumaha damang? Syukur pemida mang mah. Dukasep mah. Kasep mah kata lugai sedamang.
0: Allah
1: di mana ngan angger we diperiksa ka dokter cenah kudu kawin rek minta lagu tapi kela merhan heula anu ngeunaheun oke
0: okay. Waduh
1: si doing eta ekorehan heula majarkeun teh anu piseng joget geus mamayu lele jeung joget bimbang senati Bang Haji Roma Irama
0: naon
1: kidoing
0: mayang lagu bimbang
1: bimbang

Punten kauyut kosi manawi nuju di bumi uyut. Ulah nyadiakeun tambang gular goler. Nah, karunya kidoing. Aing mah ulah yut kosim tah. Minta lagu geus bimbang sok apa sok sente aku rawil di sisi we. Punten kauyut kosi mata napi ayon manawi sing rada sing rada longokan gitu rada tedamang ya teh kiroing rada tedamang rada longokan punten anu piseng juga di pamayu lele mah saya teh lele di lele deh kayak japra japra kekarang ada yang ngedewek seple.

Berikut ujung nomor 155, 115 nih ujung nomor. Siapa saya belum ini apa? Assalamualaikum ada dan bunda kumaha damang mama alam noong lagi mau minta lagu dari Lesti Kejora. Mau minta lagu dari Lesti Kejora. Makasih buat bunda. Mudah-mudahan saya selalu. Dari Lesti Kejora judul lagunya apa ya? Mama Alam. Dari Lesti Kejora kan banyak. Mamila Cihuni, siang Kang Den kumaha sehat. Ayo laguna masih kasih tas sampai. Mamila Cihuni, lagunya kasih tas sampai, kasih tas sampai. Untuk 115, ya pesan lagunya dari Lesti, judulnya apa ya?

Nunggu jawaban dari 5115 atau malam. Yang minta lagunya dari Lesti Kejora, judulnya apa kira-kira? Atau saya pilih saja.

Kita dengar lagu berikutnya dari Roma Irama Bimbang. Pesenannya saya teh untuk selama kidoing. Doing anu putus asaan. Nah, duka kumaha putus asa teka tingali. Alah, ulah doing ya tah lagu mah. Kan punten kayak tukasin. Beberes tapi lah ya tambang gular-gular gitu.

Ini yang minta lagu dari Lesti Kejora adalah Egois. Sebentar saya cari ya. Malam sedang saya cari ya, Egois.

0: Apakah kino ing teh jeng?
1: Teing naon teteh itu eh? Kermeruku sunu.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
4: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran mosur busa. Lomari TV kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Hadirkan lagu berikutnya dari Giri Mahesa, Kasih Tak Sampai.

diri mesa. Aduh, itunya aeh baru kumahece. Kita lanjutkan lagi.

Assalamualaikum siang Kang Deden, kali Iceng buka satu. Kang Deden lagu nanti Roma Irama Gulali. Gulali, Gulali. Salam kamang ajai anu tedai kicing. Spesial maka tete Iceng we anu bayang. Tunggu Indra Doga. Si kajai makuru di beraya iya. Bareng goreng pepanting akara cicing gerak. Si kajai, emang ajai lina. Si ajai emang kudu bareng goreng pepanting gerak cicing gerak sok. Namun te bareng pepanting nawe nu hirup. Sudah nyawa pepanting. Cicing si ajai mah. Manjar kentek aing mah. Jai. Itu cenderung sukses.

Bibi Cid, assalamualaikum siang Kang Deden, hadir Cid. Minta lagunya Sing Suara Hati Tayu Ting Ting. Salam buat semuanya aja, spesial buat yang lagi tugas. Makasih Cid. Ya, terima kasih, spesial.

ibu Ayu Ting Ting mata tiasa hadir sono teh geti ibu Ida Laila laguna teh ceng laguna suara hati oh iya waktu bicit nanti ya.

0: Makasih Bunda Laguna katampi pisan. Saha dek?
1: Iya.
0: Sor ma alam.
1: Oh ma alam tadinya mah.

salah nginum kudu na tilu kali sapoe kalah ieu mah sapoe tilu kali aduh eta da ari lir ku tulisan mah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di Radio Sukapura FM dan
2: Apotek. Aduh, kamana ki japra rehe deui ceung cenah. Moal ngoyak lelek itu. Heeh, saya tamang ngoyak lelek koneng.

0: Mak Ajam berikutnya, pagi Kang Den Bunda, gimana kabarnya?
1: Pagi, kabar baik, Ibu Mak Ajam.
0: Ayong lagu kasih sayang ti Umi Elvi, kasih sayang ti Umi Elvi spesial.

Sultan gak punya lagu dari Elvis Sukaisi judulnya Kasih Sayang. Pak Ajam, barangkali mau diganti dengan yang lain, silakan kirim lagi. Ini berikutnya ada Jis, si anak Tasela. Pagi Maiceng, hoyong lagu nu judulnya Oh Tercipta Cipta Bukan Untukku. Dikirim buat orang Nanggre aja, spesial buat nama Kanggo Maiceng.

0: dari Nela Karisma ya.
1: Curahan hatimu
0: dari Jis Naktasela kata. Mahnaila berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den, hoyong lagunya terbayang onasu, terbayang-bayang onasunda. Salam kasada para jaita, tasela spesial Kang Den. Sehat selalu hatur nuhun. Oh.

Jumpa kopi, assalamualaikum. Selamat siang, hoyong laguna. Hoyong lagu jodoh manis manja grup. Oke, kirim salam buat Eyang Putri, Api Acuy. Kemudian Ma Ani. Kang Aang Mahlima Putri. Dari coba kopi. Jodoh manis manja minta lagunya. Oke, kita dengar lagu berikutnya. Dari Nela Karisma.

0: Iya, ke Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Kita dengar lagunya buat teman-teman sekalian yang lagi mendengarkan. Yang kemarin mencari sop iga, sapi, soto sapi, dan yang lain-lainnya. Sekarang sudah buka dan siap lagi. Buka lagi. Kemarin kita ada keperluannya.

Serbah Nailah tu no lagu nak kang den, mangga nyanggakan. Bah Nailah. Sarinda Dogar, hatur nuhun lagu nakang den.

0: rasanya.
1: Jangan dipaksa-paksa, sakit rasanya. Aduh, kita lanjut lagi baca dari teman-teman kita nih. Non tekido ing teh kela cina, kela tonga bahas lele konengnya. Nukasep ada sarapan oke. Aduh, palingan. Ulang ngabahas tu sarapan atau? Yang namanya sarapan. Berikutnya. Ojai Peong di sini namanya. Baru namanya ditulis. Belum tertera di ini. Ojai Peong. Assalamualaikum Gani dan kirim salam buat. Yeyete Tahu Ijan Laguna Gabung. Wassalam Ojai Peong. Yang benar atau mang? Aduh, masa nulis disingkat begini, saya aja bingung bacanya. Lagunya nggak minta juga deh. Kalau urusan lagu memang di kita gudangnya cengnya. Atuh.

berikutnya. Buat Kidoing semalak, semoga lekas sembuh ya. Enggak denger katanya lagi sakit. Ya. Nah, ini lagunya dari Roma Irama, Badai Fitnah.

Ten ining, assalamualaikum Syah Deden Respanco. Oke, selamat menikmati Ten ining. Sementara kita lagi dengar suaranya Roma Irama dalam judul lagu Badai Fitnah. Dari Ibu ini buat semua yang biasa berbelanja ya. Tiap bagi yang mau berbelanja silahkan. Kemarin kita libur gitu ya. Ada keperluan ke tempat lain. Silahkan yang mau berbelanja.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Judulnya Air Mata, Mata Air, Roma Irama. Sementara pukul 10 lebih 44 menit, kita masih terus gabung hingga pukul 11 pas nanti. Kita akan sampaikan warta berita.

mata air mata masih banyak lagu yang lain hingga pukul 11 pas nanti ada Megi Zakaria bersama kita. Masih Roma Irama dengan air mata-mata air.

Megjet bersama kita dalam judul lagu Lebih Baik Buta Mata. Kenapa nih, Bang? Wah, ini kalau mata yang buta jelas tidak bisa melihat. Ya, buat yang biasa berbelanja ke warungnya Bu Nih, silakan sudah buka lagi dari pagi juga ya.

Dan sampailah kita di nomor 8 paling akhir di persamaan kita dan yang racikan hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah.
1: Ramoha.
0: Eh, kacau. Untuk menggunakan dia.
1: Kang Darso.
0: Huh? Yalah, sabar.
1: Kang Darso.
0: Kang Darso. Eh. Jangan pasangan putih.
1: Kang Darso, maaf. Kang Darso.
0: Mangka, cucu.

あとムニブラックバーリーお尻チーナノエチンアヤナンチョアヤナン

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: bocah 4 tahun di Kota Banjar meninggal dunia tenggelam di Sungai Ciseel. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Duka mendalam menyelimuti warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Seorang bocah berusia 4 tahun meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di aliran Sungai Ciseel Selasa siang kemarin. Insiden tragis bermula sekitar jam 1:30 siang. Korban awalnya sedang berenang di sungai yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga bersama sang kakak dan 2 temannya. Saksi warga setempat, Hadi Suseno, menyebut kabar tenggelamnya korban pertama kali diketahui dari anaknya yang ikut bermain di lokasi kejadian. Ibu korban bersama warga yang panik langsung mendatangi sungai dan melakukan pencarian. Tubuh korban berhasil ditemukan dan diangkat dari dalam air oleh ibu kandungnya sendiri. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun tim medis menyatakan nyawa balita itu sudah tidak tertolong.
5: Pertama kali tahu pas anak saya lari-lari dari sini, katanya ngasih tahu ke orang tuanya. Begitu orang tuanya tahu langsung pada ke sini. Yang perih rame-rame, saya lagi di rumah, kedengeran rame, saya juga ikut lari gitu. Sama ibunya, sama warga juga ada yang ikut gitu. Terus saya langsung ikut itu nyari gitu. Pas gak lama ke tempat kejadian, ketemu sama ibunya langsung sama saya diangkat gitu, perempuan.
6: Lagi berenang atau gimana itu Pak?
5: Berenang katanya.
6: Berapa orang tadi berenang?
5: 4 orang, perempuan.
7: Sekitar berapa tahun?
5: 4 tahunan lah, 4 tahun lebih ya.
6: 3 selamat.
5: Ya, yang 2 sama di tempat yang itu sih.
2: Peristiwa itu menjadi imbauan keras bagi para orang tua untuk selalu memperketat pengawasan anak saat bermain di sekitar aliran sungai. Bupati Pangandaran Citra Fitriyami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta Minggu sore lalu. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga. Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
8: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Saya sudah ngomong tuh ke belakang karena merasa udah nggak stabil tuh jembatan udah agak kencang. Saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu memang patah selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring dan orang terpental termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh. Kan pijakan itu kan kayu tuh ya. Tengah-tengah itu ada plat. Itu yang saya pegang. Jadi posisi saya sudah setengah tengkur, tapi posisi saya tidak ada. Kan sebagian sudah ada dalam posisi ram tuh, udah nyangkut di ram sebelah kanan berarti kan. Saya itu posisinya masih dalam pijakan, masih dalam kayu. Jadi megang plat yang ada di tengah.
2: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pompet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Fitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pompet merupakan rute vital mobilitas masyarakat. Masih informasi terkait, Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menjadi saksi kunci sekaligus penyambung lidah warga dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pompet minggu sore lalu. Selain menceritakan detik-detik mencekam saat berada persis di belakang Bupati Pangandaran, Enceng mendesak pemerintah agar segera membangun jembatan permanen. Enceng menuturkan, saat melintasi jembatan usai seremoni peresmian, dirinya sudah merasakan guncangan miring yang tidak biasa. Belum sempat peringatan direspon, tali seling pengikat sebelah kanan mendadak terlepas hingga membuat bentangan jembatan anjlok dan menumpahkan puluhan pelintas. Enceng menjelaskan meluapnya kapasitas pelintas hingga lebih dari 40 orang dipicu antusiasme warga yang mencapai 60%. Warga sangat bersuka cita menyambut hadirnya akses penyeberangan baru tersebut.
4: Bupati di depan saya, Pak Dandim depan di pinggir Ibu Bupati, saya di belakang Ibu Bupati dan istri saya belakang Pak Dandim di belakangnya. Banyak, ada Pak Kadis, ada Pak Sekdis, ada itu dari Forkopimda. Saya juga udah merasakan hal yang beda. Jembatan udah goyang seperti, tidak seperti biasanya. Udah goyang begini, udah goyang ke samping. Nah, terus saya bilang gini sama Ibu Bupati. Bu, Ibu ente power, ente pakulah tenang, darata. Pas Ibu Bupati selesai bicara itu, ceplak. Oh, gitu kan, langsung. Nah, mata saya merem, melek, gitu kan, saking gilanya. Nah, posisi saya mungkin, walaupun mungkin ya, saya berusaha untuk tidak panik. Ya seperti itu. Alhamdulillah, walaupun mungkin semalaman saya jadi cangkeng, ya mubet.
2: Menurut Enceng, jembatan Pompet merupakan rute paling vital dan tersibuk yang menghubungkan antar desa hingga antar kecamatan. Jalur ini saban hari dilalui anak sekolah, pengangkut hasil pertanian, serta rute evakuasi darurat pasien menuju rumah sakit. Tanpa jembatan ini, warga terpaksa memutar belasan kilometer melintasi 5 desa. Dirinya berharap musibah ini menjadi bahan evaluasi total agar pemerintah segera merealisasikan jembatan berkonstruksi permanen demi keselamatan warga.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Ciamis merilis hasil penindakan penyakit masyarakat dan peredaran gelap narkotika sepanjang Agustus 2026. Selain mengamankan belasan tersangka kasus narkoba jaringan lintas provinsi, petugas juga menyita 152 knalpot bising atau brong di wilayah Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Senin 31 Agustus mengonfirmasi penangkapan 11 tersangka dari 7 perkara tindak pidana narkotika. Dari tangan pelaku, disita barang bukti berupa 36,67 gram sabu-sabu, 15 gram tembakau sintetis, serta ratusan butir psikotropika. Kapolres menjelaskan, peredaran sabu-sabu ini diduga melibatkan jaringan lintas provinsi dengan modus tempel menggunakan peta digital. Para tersangka kini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
2: Seperti biasa, ya, sabu ini kebanyakan modus tempel. Jadi antara penjual dan pembeli ini tidak saling ketemu. Jadi menggunakan map, ya, di mana di map kemudian yang umumnya pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: Sementara itu, untuk menekan gangguan ketertiban, Polres Ciamis menyita 152 unit knalpot brong sejak Februari lalu melalui sanksi tilang manual di tempat. Pemilik wajib mengganti knalpot standar sebelum kendaraan dikembalikan.
2: Terkait dengan knalpot tidak layak teknis maupun narkoba dan miras, ya, ini kita tiap hari terus melaksanakan operasi. Kami dari Polres Ciamis berkomitmen untuk mewujudkan Ciamis yang aman, Ciamis yang damai, Ciamis yang bebas dari narkoba dan miras.
1: Guna memperkuat pengawasan, Polres Ciamis kembali mengaktifkan tim Maung Elemen Masyarakat Lokal. AKBP Eko Iskandar imbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk membentengi remaja dari bahaya narkoba serta pergaulan bebas.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Gena merenang. Ngerenang.
6: Ngerenang. 98.9.
5: Sukapura FM.

0: Waalaikumsalam. Saya tak.
1: Abdi cucu.
0: Dah.
1: Ramoko.
0: Eh, kacau. Untuk menggunakan dia.
1: Kang Darso.
0: Huh? Yalah, sabar.
1: Kang Darso. Mana
0: tak? Eh. Ini jangan pasangan putih.
1: Kang Darso, mana?
0: Mengke cucu, mengke.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwar. Saparantosna urang ngalebetan jurnal pada sasaeun ieu. Jawa Barat. Raja susu deui cicing ceu. Aduh, tepang deui kaliwar gini acara hariwang dinten ieu. Nah, anu diarep teh si Mimin.
1: Hoyong tepang wae.
0: Ari Jawa teh cucu deui heup ceung heup. Udah anak parap si Iceng. Udah anak parap si Mimin Toraja Iceng deh. Nyanggakin kali bubukan. Sok ararau bargi.

Padre, padre mimin, padre cucu. Alah, kumaha atuh. Kami mimin nujo cucu deui. Jo cucu deui. Kan bae mimin cucu ge istri. Mohon ah, enggak teraskeun kana dali manting atuh cucu. Ada dadali manting, lagu salah jangan ada dadali manting.

0: dipanggang pada awal dinaya serat diaturan nanti 08 hiji 222 8 hiji 08 ulah arsin isin pada isin ku asin gitu
1: wow
0: mangga bun nih ah ini pada jajan mangga kantun milih nuk.

0: Ricit nama.
1: Nah, untuk yang sekian boga penyakit jantung gini, nggak kender gitunya. Maju atau gerak jaipongan, maju jaipongan doing. Allah.

0: Ain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Mangga masih ngarah ribing. Totong si ate olohok kue kitu kunaon deh.
1: Aduh si Totong, kunaon tete dibare duit ceng.
0: Totong mah kumaha. Totong mah lain kerjaan lain. Ningali emak jambut rotoek itu gening wadeden kunaonnya.
1: Hai, tanya tuh.
0: Mak, hari emak kunaon.
2: Lain, siate nanya ke emak siate.
0: Oh, tetep mau nanya ke emak sama nanya ke juri gitunya. Aneh main mah.
1: Hop. Ulah pas saya. Ese pasean aja.
2: Tuh udah siapa? Bakat tegas merepan gitu.
1: Merepan jeng.
2: Merep teteh ngan dina iya dina saku teh.
0: Lain duin merep maya tekennya ke. Maya apa?
2: Nyekal naon si ateh sok.
0: Waduh. Sehingga nuho'o gede wawanin si ateh. Lain mayota.
2: Alah si Suratong.
1: Naon.
2: Ngepel batu di nasaku.
1: Aduh.
0: Tepat.
1: Terus ngalagu deh.

0: Si Totong anu keur murukus teu omah.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Bu, Bu Sinden, si Totong.
1: Mus kadang-kadang sakali ge wadah.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat

Aduh, sakit tuh kali wargi di Nagalindeng. Sajeng, Deden tak apa? Mata kena yang kehe tak apa? Di Ibu Niana Niati, Ibu Eti kesendang. Akhirnya no salah.

0: Ibu Hetty Kusendang, mangga. Rupino masih akhirnya dua lagu panutup disim kuring sekantan ramit mundur ramit mungkur atau sami cengge eta si totong kalah kak melenguk itu si eta totong kunaun si kanu kasambal kasambar
1: sambar ayam
0: kasambal sambal bere sambal sengek bener anu dah siapun tenatun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

Selamat siang, menuju sore wargi setia. Guys, kaget deh wainya. Hari ini hari Rabu 2 September 2026. Pulpin yang nemenin anda semuanya. Main paman, mang wacana sama WA teh. Untuk hari ini wargi setia, mohon maaf ya, Mang Andi gak bisa hadir untuk nemenin anda semuanya. Semoga anda tidak kecewa. Dan untuk hari ini Ulfi aja yang temenin anda ya. Boleh, hanya kudu boleh atuh, ya. Hari ini sampai dengan jam 17 atau jam 5 sore Ulfi bakal nemenin anda semuanya. Tentunya di sini di 98,9 FM Radio Suka Purwakarta Nunggal Genah Merenang Arena. Lagu-lagu dangdut bakal dihadirkan sampai dengan jam 3 full gitu ya. Nanti kesananya bakal ada lagu pop gitu ya untuk anda di sore hari ini. Selamat wayah kia untuk anda yang merasa kegerahan. Tapi dah Ulpi oke sama sih urusan gerah mah. Kita temenin anda semuanya dan apapun yang sedang anda kerjakan di siang menuju sore hari ini. Kita temenin anda yang mau pilih lagu, boleh silakan lewat chat WhatsApp-nya di nomor biasa 081 222 8101.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern.

0: pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Selamat siang Wargi Setia. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Selamat siang buat Babeh Ipeh. Selamat siang juga buat Mama Adit. Siaran sore kamana Mang Andi? Duka ya kepergian Surna teh. Karena cukup sekali Ida Layla nu cukup sekali mah tidak ada yang judulnya cukup sekali Mama Adit. Kalau yang lainnya mah ada sepiring berdua ada. Ada Elsa Cika Thomas, selamat siang. Aih teteh gening, siang teteh. Aih mohon, lejeng siang. Ya beda antara Mang Andi nu siaran mah teu kitu cenah mimitina. Pas pak ngong. Pas pak ngong oge kapanan benten suara anak oge atuh kamu we beda mah nyanyi Elsa. Mai Cipokek, selamat sore. Raguna dinding kaca tadi sudah lebih puterin ya. Ada Ujang Goni juga, selamat siang Teneng. Selamat siang lagu nama yang gantung aku di Monas. Salam buat Teneng cantik ke nyalira. Makasih Tete.

Selanjutnya selamat siang juga buat Mama Talita. Assalamualaikum, selamat sore tetehku. Waalaikumsalam, selamat siang menuju sore. Hadir lagi setia mendengarkan, ngabsen dulu sebelum bebrod lagi. Salam-salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk teteh, semangat tugasnya aja. Terima kasih buat Mama Talita. Tolong oksi bibi tuker ngaringkuk Muriang badan nama. Lagu naik catas nawati badai biru.

Timur juga selamat siang menuju sore Teteh Neng cantik. Selamat siang menuju sore Mahnur. Lagunya Pengen Cari Jodoh yang versi dangdut koplo ada Teh. Salamnya buat semuanya aja, makasih. Kita cari nanti. Kita coba yang itu benar apa bukan gitu ya. Bisa pas jol Teteh lagu pop paling kayak dina jam 3 kesono. Jis, anak Tasela, selamat sore Teh Ul, selamat sore. Untung abi acan ngechat cenah, yang tentu kaceplosan nyebat amang. Mun kamari memohon kaceplosan siang ma iceng cenah ipak ngong Teteh Ul pi. Lagu nang judul nama ya dukati sahadangdut da atur nuhun Teh. Sami-sami buat Jis, si anak Tasela, selamat sore. Mama Naila, selamat sore. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Teteh si Mamang yang disauran cenamai semangat. Ayo amak-amakan mesin yang ngadat. Har, ayo Mamang. Mang, teteh yang amak-amakan. Mendingan uang bala-bala daripada amak-amakan. Ngosambal goang. Yang laguan gala-gala. Tegening lagunya gala-gala. Selamat siang Mamang Ciseti. Buat Mama Naila juga selamat siang. Ada Zek. Selamat sore. Selamat siang Zek. Selamat siang buat Zek. Ada Repal juga, selamat siang. Penyiar saya cina, pelatih saya pokna teh. Nah memangnya gitu ta definisi buah nu buruk metu kudu digebegen, teu kudu diajul murag sorangan teh gitu Repal. Ya. Kanyawan sorangan gini gak terjadi itu 2018 jadi 2 yakin ya. Kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa. Dasar kak zaman sekarang ngomorin tentunya gak merem-merem amat lah. Ada banyak netizen tenang we, dulu mah masih kena belum melek teknologi sebagian gitu. Sekarang mah sudah pada melek semuanya lah. Dina hadir na genu kadua jilid kaduana asa wani dak. Buah buruk tuh kudu dibege-begeun murag olangan geuning eta. Ada banyak pelatih, ada pelatih saya cenah. Udah tahu atuh netizen di Indonesia mah sigah kumaha. Der deyan, meskipun netizen ada banyak yang maha benar gitu ya. Der deyan kecelposan ngomongnya kayak gini. Ibarat api yang disiram bensin warnanya. Terang-terangan sih akhirnya. Entahlah keceplosan apa memang disengaja. Entahlah. Tapi ini ngalitin apa romana mah. Duh kakek.

Mamá, Talita. Anu pisaguna teteh ratna pipisan, tau leh ngaringkuk deh si bibi mamun kan insal kewang dilongok. Ia bukan ngaringkuk biasa, ia kamari rada juntai cenah. Aduh. Ayah, panli nih kadinya, rada ngegibeg gitu dah. Ada Amar, selamat siang, teteh cantik, selamat siang Mar. Taris Manco lagu nama sepiring bertiga Ida Laila berdua man bal batin bertiga mau warg atau berdua gican puku warg. Separing berdua ya.

Minta salam buat semuanya, spesial Teh Ulna yang bertugas. Terima kasih Teteh. Mare, cina aku kemarin duluan makannya. Alah, api-api. Terus di rumah apa? Kamari sore si Bibi sabar kali nyentong. Karena kamari api-api. Mama Talita, nuga bis tujuh maipan acuk. Yeh, itu menu pertama. Beres pokoknya kamari mah gak bisa nauge dua kali dalam sehari. Situ pita KHD yang kita jadi hat-trick katilu Karina. Duka atau si Bibi Talanus juga nama Talita Adian udananya. Ayah weh ting kedebut sepoy kamari. Indra Dogar selamat siang. Assalamualaikum Gening Teteh Cantik. Waalaikumsalam. Selamat siang Teteh Cantik. Selamat siang. Semoga sehat Teteh Cantik. Ah Ibu Nisuk Urtuin Cacu Suti diramai sarang orang sudah pola sadayana. Hatur nuhun. Sami-sami. Ada Pak Al. Gening Teh Ul. Naon teh keceplosan naonnya. Duh ketinggalan cina. Ay hatu emang Pak Al. Pelatih saya cenah. Tahu atuh dia tuh sebagai naon cenah Repal pemain. Ning boga pelatih hebat. Ah lucu sekali. Te supporter, te pemain, te pelatih, te PTLB blunder kabeh cenah cek Repal. Ken be atuh kumaha kiperna blunder moalnya. Ada 2944 Nineng cenakana senyumna. Masya 3405 Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Sehat Teh, sehat selalu. Hayong laguna dungkang Ica Ristawati. Salamnya buat Aden Isan, Aki Nono, Aki Eku Eman dari Encerit. Selamat sore Encerit. Cengeci hei ngagubrak di mana deui. Kapan memeh nak sebelum kemarin berangkat teh tugu-dugug cina ongko benjut tarang na oge nukudu make beas cikur geningan beb. Kemari weh ker ngangkut nyai kapanan tugu-dugug deh.

Bicit apa cina ulah kaci nama kamari teh tu dan nyanang teli ni nang teli. Ap, nggak tahu ini lagu teh dangdut bukan? Badai namanya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

sore buat Nining Kujang. Assalamualaikum, selamat sore Teteh Neng cantik. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Aku juga hadir, Cenas setia menyimak. Oh, terima kasih buat Nining Kujang.

Kemudian selamat siang, sore. Buat Repal, ranking Indonesia cenagen turun K20 nyalahkan Persib jeung Dewa. Giliran naik ngalus-ngalus sorangan berkat kerja keras saya cenah. Kan keur ngalawak orang-orang yang serikan lah ke orang mah. Cemeci, selamat sore. Oh, cenah yakin lanus eta mah. Jika nama gerak, ya an. Dukatnya no mana ya an nanti.

Tuh gening Iana dinadus tuh lah mi emak. Tuh aya we geningan pupus. Assalamualaikum, selamat sore teteh. Waalaikumsalam, sore juga buat Muhlisin. Puteran lagunya Cina Kerinduan. Ada mah Talita juga. Kalebak bi, uang beas cikuran meh damang. Sok bura kadinya mah Talita. Oce meci mana pesanan citrukna kanggo abi saurkeun cina teh. Bicit, ente terjadi tigubrak serang cece makatahannya ce.

0: Ada Mama Diman di CCL. Nah, mak itu diputar rencana lagu tehar kapan tuh acan. Kehula. Kehula tuh sing rada sabar. Kapanan aya nu tipayun ngawean nyuhunkeun laguna. Ya diputerkeun we nu tos tipayun nyuhunkeun lagu kitunya budaya antri biar aku bade nyorobot langsung tuh kenging. Wis diseuseulan nyeuseulan mamah kayak. Selamat sore juga ini buat Ayah Raisa, Mang Andi kamana teh duka ya ka priogian sorna teh. Mama Nur leres eta laguna teh hatur nuhun katampi pisan. Mangga sami-sami nya hatur nuhun deui we pami katampi mah atuh.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.
2: Kena merengarenas. 98.9 Sukapura FM.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura Karang Tunggal. Ini ala dan sudah jam 15.29 saat sekarang ini. Wardi setia sampai dengan jam 17 aja Upin nemenin Anda semuanya. Selamat sore semuanya, boleh silakan. Masih kita undang chat WhatsApp Anda di 081-222-8110.

sakit nggak? Sakit tujuannya berbeda? Kalau misinya berbeda, tujuannya berbeda, satunya pengen ke utara, satunya pengen selatan, ya bagaimana? Nggak bakal ketemu, gitu. Ya, ibarat pas suatu hari dia bilang kita jalani aja sama-sama, gitu. Tapi nggak ketemu-ketemu, jalanan meren bedanya. Aku ke selatan. Mamah Nur, selamat sore. Mah Naila juga selamat sore. Hatur nuwun teteh laguna katam pipisan. Mudah-mudahan teteh sehat selalu. Amin, terima kasih. Ada Repa lagi. Sanulanus, teteh neng lain yang disawer deui cenah. Tuh, teteh neng mantelah.

selamat sore, makasih Teteh Neng katam pipisan lagu dangdutan kawih pop nama. Lagu gigi wano panas-panasan gening sana teh nyanyi nate. Makasih Teteh Neng cantik, panas. Teteh lagu teh judul nate Nachkal ya. Janggoni selamat sore.

Ada di Loji juga, selamat sore buat di Loji. Assalamualaikum Teh Una. Aduh, aku bukan Una. Kalau mau Ulna ya boleh, tapi bukan Una, Ulpi aku Teh. Kalau ada yang salah nyebutnya suka asa kumaha gitu ya. Nama aku itu kok dipanggil itu, nengok deh Han.

Cemeci. Una-uni buah, nya gitu. Una-uni kan anak kembar gitu ya. Sarjang gubay geboy gitu ya. Gular goler eta kembar san. Kalantang kulinting taralak tirilik. Nah, sok nyi anak-anak kembar menikot kudu disamain namanya. Kalau enggak Una Uni, ya, kalau enggak Yuna Yuni gitu. Kalau enggak apa ya sok kembar sok sama Nopa Nopi cina gitu. Pasti lahirnya bulan Oktober namanya jadi Nopa Nopi. Kenapa enggak kelap-kelip gitu ya? Gontang lontang lantung. Gubal gabel itu kan sama kembar itu. Bibicit, aku teh mangkaning sudah pasrah, mun kamari ti kubrak sareng cece, teh ternyata di antara teteh Ulna cece teh ana yang paling enteng dibonceng oleh ku teteh Ul. Pi sesana berat semua, cek si bibi eta mah. Nya, kau cemeci, ternyata di antara cece teh Ulna teh ana yang paling enteng dibonceng oleh dibonceng. Yang paling enteng dibonceng ku teteh Ulna gitu, sesana berat semua cenace si bibi ta eta taplokan eta ku beras cikur aja. Pak Al, kamu ke utara, aku ke selatan. Asa ingat kamari ke loba tarik tambang. Hiji ka kidul metot naten hiji ka pas tarik-tarik nama tatku kami dilepaskan. Eta halus seneng ngejungkal nate. Julid sih emang.

Ji, selamat sore Kelangkung Teh Elna. Punten. Iya, setenana kiri mah jejak Elna. Cemeci, bukannya aku yang paling enteng. Cana kajian salah bi, saya lain. Cana Teh Ulna, cana kekeh na paling enteng di bonceng nama. Nya tu di bonceng, enggak bonceng Teh Ulna. Wah, kocok ngejius, ngejius sih dia nanti. Jika nu remane motor nanti kita teh ayah gas hunggul, gini. Heran saya kan. Ting hayang tereh nepi merana ayah ngabonceng kuring.

Pebetot-betot Tamang, jana satu ke utara, satu ke selatan. Ya, tapi lain mimpi ya, tamah nyemangnya. Soalnya pas dijungkal kena karawas nyeri nate, berarti saya mimpi. Padahal ada itu teh trik natarik Tamang biar menang tecer. Belum ada beja-beja ah. Kewe menjelang Agustusan tahun depan. Saya akan lomba tarik tambang di bejaan ku teteh neng ge. Perikna ngameh menang. Atos ngartos aya nama Mang Pael. Naon eta tadi anu nunaon teh teh cenah? Anu keceplosan teh entos ngertos. Sumpah Repa Ulpi pas pertama kali ningali video eta ayeuna mah kan rabeng ya aya deui nya video eta teh tentang anu keceplosan eta teh. Pas pertama ningali mah geus gegelegkeun we olangan hayang seuri. Bibicit hiap patu cenah pangbalurkeun aku ceuk. Panggayemkeun cenah eta teh mati geura ku si Ece mah ngagayem beres cikurna geus. Taplokeun tarang nah pupuk suhun geun. Cenah tarangna tukeun tu parat kana mun-munanana nya. Keun sugan sakilo satengah beas. Cikurna satengah saparapat. Paal bisi aya nu teu sajalan lepaskeun cenah meh ngajungkel kitu nya. Nya ah nya. Tapi mah urang mah salamet mah ngajungkelnya. Itu we wonggol ngajungkel nadenya. Ya HDG Mang Pael. Cemeci buhan mayar ojek nang ti balik jadi nyanak motor nabrut. Nya bener oge. Malam bicara su. Pas turun teh mana ongkos. Turun nyebut mana ongkosna teh geura. Dasar. Mah aya batur juga kitu atuh ceuk eh aya keur hiji-hiji na nu juga kitu teh batur mah aya nu juga kitu sok eta percanten mah geura cobian. Di loji selama sore hayang terang sareng penak sama teh Ulna ah emang enggak upamina juga siaran sumping we ka dieu ka studionya kita berbeda siapkan aja nak cai na botol alit sanes kuna naon bilih pepenak pingsan gitu aya kanggo eut na cara pikau ngabura na bilih we bilih pingsan alatan kaget nah cenah tidak sesuai ekspektasi ieu teh cenah jigah kieu ahnya wios da abi mah teu ngakukeun geulis nya mun di bumi wungkul mah mohon ame di bumi wungkul mah mohon panggeulisna da jalu wungkul. Oh, duka celeposan dia kan pemainnya. Aku pelatihnya. Iya, itulah seperti itu kira-kira. Bibicit malah malik mayar senaya. Gitu matakan. Kan epan pang enteng nak dibonceng nage. Hiha. Epin Banten selamat sore teteneng Ulpin Nawili sareng sadayana daukeun geranyi nya. Kuma daramang poe ieu AA rek ngarequest risalah hati ti Dewa 18 diantosnya pesenan AA ulah lami-lami eta pa ieu karijung. Tapa we ka ditu can kot lumutan. Itu heula ti AA Epin nu bager jeung penyayang binatang, penyayang binatang. Nayang deui jeung oge ayeuna mirip Barba cenah kasukaan teteh Neng. Apunten hatur nuhun jeung hampura pisan teteh Neng nu hade oge siga ana. Kumaha ieu teh cenah? Cik sok disimak nyi, kumaha ieu teh cenah? Basa na teh juga. Cimeci. Hoyong penak sareng teh Ulna mah kedah siap mental ngawartosan cenah abi. Pengalaman aja gitu. Lah gitu. Sakit tuh baik hati dan tidak sombong. Membuang mantan pada tempatnya pula.
spok na teh yang penak sarang teh ulna mah kedah siap mental cenah ngawartosan we abi. Kita matakan cenah nyanak cai na botol ben. Bisi di waktu rada aya puyengan gitu teh. Cenah lieur ya. Rek bingsan. Gura-gura geutan.

Cemeci, sanes nanaon, tos penak sorang teh ulna mah sesah lesot, cenah tah mun eta bener. Nyai nyaris kocok bener. Nah, atos-atos gila lengket ya. Bibicit. Nging di loji, nging ngoyong penak pokona mah cenah. Nya ada tos penak yang teteh ulna mah ibaratkeun karet, ieu permen karet nu geus digayem geuningan, tapelkeun we kana senal capit napel hese lesot nasi. Pamir sarang teh anak matos terang ayo na basa penak rapat di MTS teh ulpi mata acan terang mohon mangga yang terang naong hilatina panto kitunya besok itu teh ulpinya mohon sur ulpi teh kitu Ari A. Epin tiasa kepenak jeng teteh neng tegah ti. Teteh tiasa. Siap mental kumaha emang na kunaon jeng teteh neng. Ah, teu apalin. A. Nggeus kangen iya. Da teteh mah henteu.

sore aja untuk semuanya. Pagi 15.45 saat sekarang ini masih banyak lagu yang belum kita putar. Ngayayai lagu dangdut tadi, dari tadi putarkan tapi si ngaradat kayak tadi dia telat putarkan. Hegna hacana lagu nacan diputar tuh diputar. Pantu acan sur neng teh. Jadi antos sekedapnya. Sabar we gitu. Orang sabar ada selain disayang Allah teh eta jidatnya juga nanti lebar ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Alvin Setia masih ditemenin sama Ulfina Willy di sore hari ini, hari Selasa, Rabu, hari yang kedua di bulan September 2026. Sampai dengan 17 atau sampai dengan jam 17 atau sampai dengan jam 5 sore hari ini, Ulfi bakal nemenin Anda semuanya tentunya di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal. Genah merenah ngarep. Yang mau pilih lagu, lagunya pop aja sekarang ya. Boleh silakan 08122281101. Kalau yang dangdut masih bisa tadi yang tadi masih ada belum diputer semua. So.

sore buat Pang Kuir. Naon teh iya teh katinggalin gosip enu ngajak ngadat teh. Tuh saha. Atau suka gosip bari oge ah pamali repe. Tong ngajakan teteh neng ngagosip. Ulah kayak misi ketutulian. Cemeci contoh nawe cina cemeci serang bibicit yuh ni hese cina nyoplokan nate kedoku minyak tanahnya juga nate ngawe seneng saketik bibicit sama sore bisa duduyunnya ce cina gitu tah cina kau di lodging di loji bisa duduyun cina gus penaksa kali yang tete umi aku sedang tak bisa Manur, selamat sore Manur. Insya Allah ya nanti kalau waktunya cukup ya Manur ya.

0: ih lagu tuh menit gue banget gitu loh beb. Makasih Ubud, lagunya sangat mewakili tuh Mama Rizky kayak gitu. Mewakili ya, sedang tak bisa jatuh cinta cina untuk apapun, untuk siapapun. Hatiku sudah terkunci rapat dan kuncinya disumputkan tingku saha kunci nawi. Bring back the key to open eye, to open eye, to open eye again my heart.
1: Yang hilang dariku belakangan. Sedang ku coba memahami alurnya. Semoga segera.
0: Ibu iya udah pasti Mah Rizky nge maksud nate. Bicit hayu cana ce joget lagu yang diputer teh ulna jangan paksa rindu ah cana lagu nate.

Ya, dan selamat sore untuk semuanya, Wardi. Terus saya di web tiasa A, Epin ek ngobrol pat mata jeng teteh neng mual tiasa. Jeng teteh neng mual tiasa hat hayang duduaan eh alias tuh. Tongkor neng jeng nutu wawu, jeng nutu wawu oga. Haroream. Pok nate bibi tah. Tapi saja tuh cinta. Tak nak aku.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: menahan sakit.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging.
4: Tekan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Sudah jam 16.25 menit saat sekarang ini, Wargi. Dan Ulbi di sini masih nemenin Anda semuanya sampai dengan jam 17 sore hari ini. Sudah mulai reda rasa harudangnya jam segini, Maya. Tapi enak tuh dipakai jalan. Jalan sore saya seperti ini, jalan kaki nyeri keringat gitu ya. Kalau tengah hari tadi mah jalan kaki cenah di buruhan Esteller, kajian Esteller naik unggul ka dieu keun jalan kaki lah mahoream. Kalau jam segini mah udah adem, cuacanya enak, keringetan iya adem gitu. Ya udahlah, teteh neng arek uih nama apa wengke teh sisi jalan ka bumi.

cenayate. Cek Epin teeta para pendengar kuncina Epin nyumputkan di HTA Epin jadi tetiasa canak deui. Nyesok kata urusan. Cek bibi cita enak aja Epin meni oyong ngobrol berdua jeung teteh Ulna. Enak saja. Hadapi heula cenah ye, cece jeung bibi. Dangukeun ta. Seru kitina oge atuh samaruk kumaha. Biasa ada teteh Neng mah dioper protektifin itu. Bar cenah keur lucuna ye, saya anu nyulik brondong deh. Meci adem ya, apalagi sudah mandi seger cenah ya, nanti sajalah beb mandinya mah ya, kalau sudah selesai dari sindang tampil kayak ibak nama mun purun gitu guys. Nah, tekan wae dah hari teh nu ngapelan naik ibak sore ibak gitu tenan aman.

Cemeci Malkiat mainan cemeci sarang bibicit ge kade cenah a Epan Epin dendam sih nyai mayu mah Adit mangkaning iya cenah seorang dican ka absen gagasan kot hayang ngobrol empat mata gagabah cenah meureun kitu kot hayang ngobrol empat mata teu meunang nyenda teu meunang pada ngarepuk atuh cemeci salah aja, salah. Bibi cit, hadapi je, cina. Mata kesi bibi mana emang perang oke juga kia. Salah, salah seno eta. Tengah-tengah namina salah je. Dalam menyebatan no tersalah mah atunya, lamun anu eta mah. Si bibi mah garda terdepan eta mah pendukungna kahade eta. Terima kasih lah besti-besti. Kita selalu seia sekata ya. Selalu kompak kita. Pelebah kerheri-heri orang. Cecangiran-cecangiran sangompol na. Pelebah serius menyesop darewasa sararea kapanan. Ya begitulah atuh dari jeng etama. Ari jeng besti majigah kita. Aduh, cemeci sugan teh akur cenah ngarebeda. Tuh disebutkan ku bibi cit. Tang teh bibi mah mah sebutkeun. Rek sabaraha tanya bokna kana tiluan. Ieu ceur garalak mangkaning geus caretuk. Ah, moal bisa disogok besti, ari besti mah nu sabener-benerna besti moal bisa disogok. Munya cenah rek diparapkeun ieu teteh Neng sakitu lucuna entong. Ah. Tama mata si sogok kok masih bibir nyebi si aja mama hari ini direk dayak di sogoknya ku kaso engke Epin rek ngajak teteh Neng ngarujakan aya nama hoyong meureun teteh Nengnya henteu teu hoyong teu beki rujak teteh Neng mah di jaman kelas 3 SMP oge da teu beki rujak hayo. Eh, kenaon di alesana nah sampe. Cemeci siun, cina nyeri di sogokna, oke. Sekalian si abang dicukur, gue bisa nasta etik nyeri, cina kasogoknya.

Mamah Adit tuh cenah komo kitu mah mangkaning abdi mah baso teresep seblak teresep jangan rada bahaya ya ngurusan rujak-rujak mah soalna resep keneh sinda mah cenah rujak mah di sogok naon anu nyeri tetehnya kaso awi yang diseketan nyeri gerahok tepercanan cobian we. Tos sana epin, tos cukup bicit sih diberi gerak cuy. Cuk itu lah, iya. Makan yang kerma ngetik dewa ya, tapi bibi gerak tak. Hong, tak. Orang mana tak cena epin, dan duka. Teminat naros kena gesem. Orang mama nage di dia mada ayah. Itu mah enu ngawartuskan alamat namaran dibacakan ku teteh. Ente maka jentei. Sudah mulai menghardang ya. Ternyata bukan cuma beraktivitas badan yang rada iji gimrang begitu, cuma sekedar baca chat WhatsApp atau sambil seserian oge lumayan bisa mengeluarkan keringat. Jadi kata ibak, oh itu dia gitu. Ibak, bibi, ibak.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkat kato full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

nggak berasa sudah di penghujung waktu kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini ya, Wardi, hari apa ini Tatu? Ya, hari Rebo, hari yang kedua bulan September gitu. Jadi sampai di sini saja dulu, Ulbi namanya Anda semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu ya.

Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Misalkan mohon maaf untuk yang gak sempat lebih putar di hari ini. Semoga lain waktu bisa ya. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya, Wargi, semuanya. Dan selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: 98.9 Sukabura FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmatnya, menutupku dengan cahayanya, membawakan padaku nikmatnya. Ya Allah, sebagaimana telah Kau lestarikan aku di siang ini, lestarikan aku pada siang lain seperti ini. Sampaikan salawat pada Muhammad dan keluarganya. Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain, malam atau siang, dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela. Berikan padaku kebaikannya dan kebaikan apapun di dalamnya dan kebaikan apapun sesudahnya. Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apapun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya. Ya Allah, dengan perlindungan Islam aku tawassul padamu. Dengan kemuliaan Al-Quran aku bersandar padamu. Dengan Muhammad Al-Mustafa aku mohon pertolonganmu. Ya Allah, berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku, wahai yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis 5 hal yang tak akan tercapai kecuali dengan kemurahanmu, yang tak akan tergapai kecuali dengan kenikmatanmu. Keselamatan yang memperkuat ketaatan padamu, ibadah yang memastikan kelimpahan pahalamu, keleluasaan lantaran rezeki yang halal, Kau tentamkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganmu. Kau lindungi aku dari gundah gulana dengan bentengmu. Salawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya. Jadikan tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamat. Sungguh, Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bis-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyana wa sudud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليه.

minal haji wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Beler komplit. Sagala aya.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

dengan pura-pura ya. Kepura-puraan memang sekarang ini sudah dibuat oleh manusia. Banyak manusia yang selalu membuat pura-pura. Pura-pura kagak punya, kepengen disumbang dan sebagainya. Padahal orang kaya. Pura-pura miskin. Berjalan impluk-implukan. Kaki dilipat. Nah, itu banyak yang pura-pura cacat padahal tidak. Sering ketahuan kalau di kotanya orang-orang pengemis. Begitulah. Itulah akal manusia di zaman sekarang. Karena apa? Karena mungkin dikarenakan susahnya mencari duit, ekonomi sedang pailit. Jadi orang-orang dengan berbagai macam cara untuk mencari duit ya. Tapi kita masih kita berusaha ya. Nah, di kampung ada yang nyuruh apa saja kerjakan saja ya. Daripada kita berpura-pura. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam, mudah-mudahan sapa paohna dilimpah curahkeun ka panuntun urang, junjungan urang, nabi besar yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bersyukur kepada Allah. Khusus saya sendiri bahwasanya pada malam ini saya alhamdulillah sudah mulai sehat gitu ya. Berkat doa dari Anda semuanya, Allah mengabulkan kesehatan saya. Mudah-mudahan kesehatan saya bukan hanya hari, dua hari, tiga hari untuk selama-lamanya ya. Oke deh, untuk semuanya para warga Sukapura dimanapun Anda berada, yang malam ini sudah ada di 98,9 Sukapura MM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Yuk kita bareng-bareng lagi lah, kita hiburan lah. Aha, kita hiburan ya, menghilangkan kejenuhan-kejenuhan. Dan semoga acara ini bisa ada faedah dan ada manfaatnya untuk Anda yang biasa punya pekerjaan di malam hari lagi pada ngelembur. Mudah-mudahan akan membuat semangat aktivitas Anda yang lagi pada kerja ya. Khususnya Karangnunggal, basisnya Jaiter, Jukiter dan sebagainya. Ya, pokoknya kerja malam untuk para komunitas ayam, ayam BR, ayam peternak, ayam telur dan sebagainya. Biasanya identik dengan didampingi dengan suara radio untuk biar ayam tidak stres kayaknya. Khususnya yang lagi komisioner mengadeder, mengadeder anak ayam. Kan ayam BR mah sekau pemenungnya resek tuh, burubuk gitu ya. Jadi kalau dengan suara radio, walaupun hanya sampai pukul 10, tapi Anda bisa beroper alih ke gelombang lain yang sampai pukul 2, pukul subuh orang juga ada ya. Kalau RRI Bandung hanya sampai pukul 12 aja. Gitu. Kalau Sukapura saya hanya sampai pukul 10. Tapi gak apa-apa lah ya. Untuk yang lagi di kandang ayam biasanya Ade Jipo. Ade Jipo yang selalu tidak pernah memadamkan atau mematikan radionya dari pagi sampai malam. Wilu Jawangi, AA, sehat selalu ya. Kita sering doakan, AA sakit, aku juga kena sakit ya. Jipo bersama keluarga. Oma Adit juga selamat malam, Oma Marki yang selalu standby ya, sambil aktivitas. Buat Ibu Hajah, Bunda Dinar, atau Wilu Jawangi Bunda Dinar. Kak Ade Huis, Jamalela Wilu Jawangi, Kak Ade Huis. Bandar mobil, bandar motor ya. Wilu Jawangi ya. Apa punya buat semuanya aja. Seperti biasa, wahai para pendengar yang biasa Anda ngikutin saya, yang biasa Anda ikut gabung lewat WA, dipersilahkan. Biasa kirim WA aja dah, ketik WA. Atau kirim salam, minta lagu. Kalau Kang Jumha, Tenung juga selamat malam yang ada di Burujul. Sama itu komunitas ayam BR, ayam jantan ya. Wilu Jawangi saja di Simpurinya, orang Burujul, Pangkos, Oma Dipa, Geno Ayah di Bencoy, Kumadaramang, Wilu Jawangi, Kaoka Putra Bungsu, sarang keluarga sadayana, mudah-mudahan salam papa usaha dan paparin kesehatannya. Aku bukan hari karena Kang Asep Elan bersama dari Projen. Bersama Jerry Projen.
sajanya gitu ya, yang selalu menyediakan berbagai macam daging, ikan. Selamat malam Wirjaung ya, Kango Budais, Kango Pakde Haji Akub, Wirjaungnya calon kades Simpang, aturan Wirjaungnya Kango Bunda Dewinya, Putri Bungsunya juga selamat malam saja dari saya ya. Semoga pada sehat semuanya. Kango Abah Sahimi, anu ayat menol, aturan Wirjaungnya Abah, dari keluarga Mah Haji, mudah-mudahan Abah sehat. Kacang saya sangat layak di kadinya tuh. Mohon berjongi Abah. Sekarang enggak, sekarang lagi musim durian ya. Musim durian, durian di mana-mana. Banyak durian tidak berpohon. Agar antung, agar rapia, wehungunya di saung-saung. Di tempat-tempat durian. Seperti hanya Aceng durian. Aceng durian yang ada di Cibenying atau di samping Geksor, cabang yang ada di Kebon Kai. Aceng durian, duriannya yang sangat luar biasa, murah-murah lagi aja. Oh mantap-mantap, kalau orang Cibenying sudah tahu semuanya ya, mungkin aceng durian yang di samping Geksor. Upami di Kebon Kai mah, di payunan toko Tanah Pepa beri roti. Atau kalau orang bercinta dengan orang Pamijahan, kalau orang ada rahetal yang sadayananya, jangan lupa mampir ke Aceng Duren. Kalau Kang Bayu, Kang Bayu BJS, oke sami, durena sama teh dijual, ngapin jap saya bisa yang duren. Aduh, cucu kia abina itu sana setiap hoyongnya, kabita kan power, power lah, patuangan anak teh sehat, kuduren terbahaya. Saya ingin anu kirang sehatnya.

Lujungi kau kesembuhan-kesembuhan lah. Aha, kau manjuk, anu aya di datar kadaka teh lias sadayana atuh lujunginya. Mudah-mudahan sisa rehat sadayana atuh teu kagantun. Mana mah tanya. Jangan pura-pura teh hilap kanggo ka anu aya di palihan. Kang ada Jojo ge sami nya kali ceceuna anu aya di datar kadaka we kaum dangu Radio Sukabura. Jan acang ka mana saheubeul? Teu ka kuping. Liongnya sama Yana Chang, sama Amar, si ganteng kalem atau Liongnya Mar, pemirsa tujuh manco. Terima kasih ngau kesepuan ngau Ma Imin, Bu Imin anu ayah di Cilangla atau Liongi sarang putra tercinta na, Ajat Paramor atau Liongnya anu ayah di Palihan Cilangla.

Kang Maman Cijebul ke okay. Ka mana ngalengit Kang Maman. Atuh lalu jauhnya aya keneh dikieuna Kang Maman. Wih, ka mana wae atuh yeuh. Lalu jauhnya kawin ceceuna sehat. Aturan lalu jang sibuk kayaknya sareng pada malanan lagi kita. Pak Maca oke okay, sambil jauhnya kawin Pak Uca. Atuh lalu jauhnya Kang Openg, Birin. Mami Nun, ayah di puncak di palidinya atuh lalu jauhnya. Pokoknya orang ganda mekar, sari ganda wehnya, sari enak pada dirinya. Atau lu jauhnya di Simkuring lah. Pak Eman, Mak Cucum, oke. Okay. Kum, Jabar, kum ya lah. Oke, okay, sari enak. Orang buka layaknya. Mamin, ayah ngawe haka dirinya. Lu jauhnya Mamin.

mana ya ti mana yang awitan ni tu nya. Mamin. Pada mulut lagu nate judul nate Teratai Putih. Lagu lawas versi Teti Kadi, duka duka ayah duka teh ayahnya. Mengenang zaman 70-an 80-an. Iya betul sekali. Opami teh ayah mah versi sahawelahnya teh sawios sebenarnya judul namanya Teratai Putih. Dikintun salam nama biasa ngokas adena wargi Sukapura di mana wae ayana anu nuju mararanco. Saket radiona mugia aya dina kawilujengan sehat walafiat amin. Spesial Kang Okang Apin. Pamunutna mugia jantan ngahibur urang sadayana wargi Sukapura. Mohon atur mamin kali ajatnya. Teratai Putih orang pilarian heuleunya manawi. Lagu zaman baheula teh nya bener.

kalau resan teu aya wamin prate putih bate aya kata laguna teu karenaleun jaman ayeuna we nya han dan teu kasimpen na komputerna jarang nyuhunkeun atuh da apunten nya tiasa digentos ke sanes lah digentos ke sanes aya Mama Hani assalamualaikum Kang Apin kulan wilujawengi hoyong kawiha layung berem salam nama biasa we kalau kasadayana wae nya utamina kalau Kang Apin mugia neras sehat amin ya Mahani layung berem laguna siap.

Dan setelah Mama Hani kembali ke 843. 843. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, kumaha sehat. Alhamdulillah, bade mulut lagu, lagu nate setetes air hina, biasa welah salam namanya Kang Oka, Yum, Wanu, Dedia, anu ayah di mah panjang. Tehilap, oge nyol, Kang Oka, wa ade sayur, sarang wa esohna. Spesial nama Kang Oka Apinwe lah, anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu ti Bapak Angkos sareng Mama Dipa anu aya di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun Apin diantos laguna siap lah. Antosannya

Laguna biasa ah, laguna itu 37B. Biasa kintu nama kang Oka sadayananya. Hatur nuhun Mang Apin. Neng Ninin suka wangun ujungnya 37B. Wah, ya kasenang mah cucu emancuk. 37B siap lah pokoknya. Nu aya mah pasti bakal diputernya.

Kurang karena lagu lah ke sekedapnya. Oh, dia ayah bunda dinar tacan ke awas, saya syuti oke sami tacan ke awas. Tenang, orang karena lagu kan lah, supaya lagu lah kaputar sadayana. Itunya. Layung berem hula

0: Alah, mancuk pada seneng karena ya tilu tujuh ya. Tapi dah saat mancuk kan masih kan seneng kan tilu tujuh ini nya.
1: Alhamdulillah.
0: Jaba buci truk, jaba doso, jaba arah kena nama.
1: Nya, tapi kalah bingung ya.
0: Orang karena pariwara lah.
1: Meli di mana nya?
0: Iklan kalangkung.
1: Kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sakala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah

0: Uji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Kita kembali lanjut lagi ya ke WA. Ke WA lagi. Masih banyak WA yang belum saya baca. Ada Bunda Dinar. Pilih cengongnya kalau Bunda Dinar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maafin. Selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Uken laguna tajamnya karang dari Repina. Pintun buat semuanya aja. Makasih, wassalam.

Aya Cesuti, wejangi Cesuti, assalamualaikum, wejangi Kang Apin wong ini biasa ugen lagu Zainal dikintun kang Kakang Apin we di bayunya. Maminun, Mak Cucu, Bapak Eman, Mak Encu, oke Kang Telia, Kang Abah Ador, Bunda Saleha, Kang Tenining, anu aya di Kujang, Kang Andi Duye, Ucu Jaiter, Openg Jaiter, Kang Oka Amar, Kang Otang, Dian Katir, oke Leni, Ce Atika, Komeli Jaiter, Atang Paninengan Mi Ayam, Budak Hideng, dan Acang Kumlah Kang Oka Sadena Wargi Sukapura. Utami nama biasa Kang Oka Agodeg Hatur Nuhun Kang Apin, diantos lagu nama enggak. Cesuti di Ramai Wilijongi. Ayam Manap, assalamualaikum Wilijongi, Wang Apin, Wang Edi, Hoyong. Lagu Timang Dul Sumbang, Nyimas Kunti, kirim nama biasa buat semuanya aja. Anu ngupingkeun amang aja wassalam. Oke, buat mana pilih jongi, saya tarik napas lah. Bagus lah.

lanjut lagi, dilanjut lagi. WA-nya masih banyak ya, belum saya baca semuanya. Telia, Willy Jongi kalau Telia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apin pada menurut lagu, lagunya tanah spesialna biasa Kang Oka, Putri Bungsu we sareng bunda tercinta Mancuk. Dan wassalam Telia. Willy Jongi Telia di datar kadaka kali Mancuk. Yakin nuju Mancok enehnya tambah sabar di gogoleran biasa. Tabir kepalsuan, siap tabir kepalsuan. Mamin, gentos cantik ayam aku biasa, ku ya pepeling. Gentos aku pepeling, siap mamin anu aya di Cikapini Cilangla. Sarang jejaka perjakananya bukan apa. Apa Idar di Cibentang, selamat malam Kang Apin wangi deui, alhamdulillah. Terus biasa calik deui siaran di meja tugasnya ya. Ahan alhamdulillah berkat doa pisadayana sing angga damang amin seterasna amin amin. Tapi hoyong lagu biasa ka Abdul Fatah nu aya di Ciseuti saurna di Palasari, mohon di Palasari kumlah kau kasadayana ka Apin Open Sukapura. Wassalam Pak Idar di Cibentang.

Kaparatus Pak Idar aya atur nuhun Kak Apin kawihna mangga Mahani. Mangga. Andri Dewo Wirjaungi, Andri Dewo. Wirjaungi ya. Assalamualaikum naon teh? Sayur tutut Andri, aduh. Kabita. Tawa sayur cucunguk eta teh. Cucunguk tutut. Kira ku cucunguk sayur ya. Tutut paingin nama. Biasa di Bandung lupa tutut. Cita-cita. Iya di Citarum tigarnya. Assalamualaikum. Salam bila jauhnya. Apin nunggu di duh. Cena. Sorak karena siaran. Apin. Alhamdulillah. Atau sehat dirinya. Nuju lembur.

sok sing sasane. Biasalah kaya ngeband lagu-lagu teh Bang Haji seni dihintunkeun ka kaya Abah Ador nya, ka Maminun, ka Ucup Patok, Ayan Kacang, Abah Eman oge sareng macucumna, ka Openg Adi Duye, ka sadayana ka Kang Apin, leras sehat hatur nuhun amin amin buat Andi Dewo Bandung pilih jangung ya. Menuju biasa lemburnya, sok insasan-sasannya. Ada lagu na, yang pamuterkan seni, pokoknya siap.

Ada Mah Nai, Wilijongi Mah Nai. Ay, Mah Nai saya ingat ke almarhum Nai, Pak Kapunggurnya Pen Radio, Surapura. Itu di Simukuring, Teh Nai CS Nebu Dewi Kapunggur. Nah, jadi apa mendingali Mah Nai saya saya mut ke Popo, ya ke almarhum dan Sanes Mantan, tetap dicerainya. Assalamualaikum Kang Apin, laguna gelas retaknya salamna Kang Okama, Kang Mamah Teh Wanti, kawan-kawan Kang Mama, kawan Teh Wanti, sarang awah Yuna. Atur nuhun Kang Yo buat Mah Nai. Wilajaungi ya. Gelas retak suaranya siap.

Mamah Topan dulu jongnya mah. Mungkin api nunggu di Mamah Topan laguna benci. Benci kasaha tuh Mamah Topan lah. Hindarkan rasa kebenciannya. Pamari tegak benci.

Udah kenal aku ah. Separa the seven waktusnya. Kau mamin tadi kegentos nanti ayahnya digentosnya sama aku pepeling makanya kan mamin supaya areling orang caranya yang orang tuh bakal kieu tas si bakal dina lagu ieu.

Ngges ular reksa sambat tegunang ges kaliwat. Tong hantem hanjakalan pantek kurang ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

Oke deh, yang minta benci itulah. Pokoknya saya cetak benci aja, nggak tahu lah, nggak tahu itu, nggak tahu enggak. Pokoknya nggak ada lagi, cuma itu aja. Benci. WA-nya masih banyak. Ada dari siapa nih WA-nya? Yang belum saya baca. Tenining di Kujang. Tenining di Kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam kelampilan juga. Alhamdulillah, udah sehat lagi ya. Semoga panjang umur, amin, dan selalu bahagia, amin. Salam buat semuanya aja. Wargi Satya Sukapura, terima kasih buat yang udah nyenggol. Mau lagu Kang Apin, Surga Atau Neraka katanya. Buat Ce Suti di Ramai, selamat malam. Asal sama Agodeknya, selamat malam, selamat beristirahat. Buat Kang Apin, terima kasih ya. Buat Teh Nining di Kujang, selamat malam. Teh Nining yang ada di Kujang.

salam buat Mang Aja yang lagi siaran. Oke, salam buat anak kompleksi Haji Ngkus Simpang Ras. Salam buat Mang Lempes yang di PLP. Salam dari anak kompleksi Haji Usup yang ada di Jakarta Timur. Wassalam. Oh, itunya. Wasam itunya Jakarta Timur. Wasam Mencerut Kurten Hoyong Lagu. Punten Hoyong Lagu dari Haji Roma. Judulnya Kertas dan Api. Gimana ya Kiomai Rama Kertas dan Api ya gitu mancur. Setinggal ramung gitu ya. Kembali ada 037. Assalamualaikum Mang Apin. Punten pun incu hoyong ya puter deui lagu 37B lah waktosna CF ya kena anjing aja mama hani udah jauhnya aduh masih bekerja ngalamburnya hatur nohon Kang Apin katawi katam kawihna katam pipisan mangga mahani Adi Dewo udah jauhnya Adi Dewo tujuh di simpang aja nama wih malam minggu kamari oh di simpang siap lah di simpangnya. Oke Erik di Cibosi ulijongnya Erik. Assalamualaikum Kang Apin anu ganteng nyanya nomor lancingan sabaraha Erik nomor sepatu eh anu geris wih lujang tembang deui di udara hoyong laguna keramat dikirim nama biasa kamu penggemar Sukapura hatur nuhun aya di kampung Cibosi. Pokoknya mah sakit tuh, wainya Kang Apinya, ya siap. Wah, cau, mantep, gorengan. Nganyang kadinya gitu, dilaku kudu nganyangnya. Dijongnya kalau kayak Erik, cau-cau enak sama Erik, aduh. Gorengan, mantep.

Surga atau neraka? Iya, surga dan neraka. Surga dan neraka mah iya.

0: Anu tercan kaos campurannya waktu saya tinggal yowe bila anu pada telepon masuk lah diantos kucing kuringnya sekarang sepanas setengah sepuluh ayo kira waktu setengah jam deh nyarengan cengkuring nyarengan pelawargi nyarengan cengkuring yakin tercan karulem dah masih kena barung celiknya memuncangan anak gitu. Ucing kering itu kok apa pariwargi paribasa sana ucing kering jangan gitu orang nampil lah telepon lah cik eha damane milu damilu mana tarik mata telepon sok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah tuh lalu jauhnya bu. Ada sakintan lah ya nama bu. Mohon bisa ada kolecer wainya.
0: Sok atau kapayun mah.
1: Kapayun mah. Manawi. Lagu naon mah.
2: Dawe asmara.
1: Aduh. Dawe asmara. Bade samara naon teh samara ludek atau tapi samara sayur siap malah samara cintanya mak awe asmara siap malah mohon teras kamu sehatnya. Beres.
2: Dengan
1: Cesuti, Diramai. Semohon.
2: Anissa Dewo, Kang Otang, Kang Atang.
1: Beres.
2: Pada aku,
1: mohon.
2: Salon Kade, Nyata Jantan.
1: Kade Simpang.
2: Asa Nusumpi.
1: Aha.
2: Itu ya, Asa Alita Warta tanya.
1: Oh, mangga, Mak. Dewe asmara we nya. Amin.
2: Tuangan di tinggi eta di jagi.
1: Mawi ge beda hoyong ningali kadu meuk aduh hoyong pisan.
2: Paminumkeun ka dieu kadu mah.
1: Paminum masihan huluan mah daya mewarang sok cen di dieu urang jemprak anu masihan teh dipurak di tempat da ahli mah tu da. Sarieun.
2: Ingin tos antara uya.
1: Pami kitu mah arek pin atau napi ah iya bisi arek mawa dua hulu ah merenan ku abis jadi simpang kan kak emak tak gitu pemikir ayah numasihan gitu tadi alhamdulillah ini astagfirullah dimana hirap karena tepannya langsung anak kadu. Oh manawi teh lur sholat am kadu. Mohon tak itu bilih hirap karena tepan bakat ku kapita ku kadu.
0: Kira aku masih kemana Juleha tuh. Oh karena segala rupa mana walaupun ayah daharin teh.
1: Mohon leres gitu. Rezeki kita siga nulain ti Allah padahal ti Allahnya memang ngalangkungan pada jalmi tapi dah Allah anu ngarendahkeun kana hate eta jalmi anu masih an kadu.
2: Asa kadu rezeki teh asa ditungkun
1: gitu. Ah kitu. Sok atuh mah alungan lah di naon. Sok mohon mangga. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Bilih jeung ka Mamindo nah hayang dawai wae nya.
1: lain mah sabeda lagunanya aya asmara-asmaraan gitu.
0: Eleh maneh mah.
1: Nya, tegen bae karung hal deui wae ku Maminun.
0: Aduh, ujung ya, sama Maminunnya. Nah, tarik mandi juga, ha.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujawangi, Pak.
3: Wilujawangi, damam, ya.
1: Ah, maksakan lagi ya, dengan karunya.
3: Mudah-mudahan lucing, sehat.
1: Amin, amin.
3: Sehat, sehat.
1: Tinggal etawe, tinggal anu ngalalawuhan. Mang botram kan, iya anu ngajak tuh ka eta ka Bencoy ya hari Minggu cenah ka dieu. Ka Bencoy putra bungsu duka duka kiat duka moal.
3: Ngelawak ka jauh-jauh batuh.
1: Eta atuh mah tak gokil. Tapi dari Yatulah. Tapi ada aya rezeki mah di udah gue da butuh.
0: Gitu. Karena gegemung ngamana mah julaya da mah teu di udah gue.
1: Nya. Penting mah rekah beuteung we buta orang ngaran cek kolot mu buta tak butik krik gunaon gunaon
3: mega bodas
1: kiranya pilarian
3: nama pasadayana
0: we siap
3: nama ya Bung Bojo
0: gunaon cenah Bojo teh gunaon ha gunaon Bojo Bojo nuju naon?
3: Nuju iya biasa.
0: Wah nyalik siknya?
3: Nyalik
0: sik. Sik wayah kima. Wah nyalik sik wayah kima siga nyi kun-kun itulah.
3: Nyalik sikan kan bang urang betah juga kene.
0: Oh iya deh.
1: Nih ngambil bita ih.
0: Duh.
1: Kenapa? Ini kacida.
0: Mohon bangga.
3: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijong ya sama Pak Eman. Kalimat macucumna anu aya di palihan Cicariang. Nani nang nuna ning. Mana bita lagu tengah langit.

0: Terima kasih kayak kena waktu sama. Kira langkung 15 menit deh lah. Simpuring nyarakan perawat lagi. Pas dua wongi kiranya simpuring tiasa nyarakan di naya acara. Kalau cece resmi hati emut simpuringnya kena. Si sabar di tawakal cecenya. Laki itu geningan sadaya naugenya. Apa main dikantun ke keluarga. Kantun ke salamina gitu dah. Pasti bakal timbul ayakah sedih. Nya, ada orang ada manusiawi, ada yang nakinya nanti kantor ke keluarga. Cesuti, cesuti, kau kak, cecah resmi hati. Bahagia.
1: Alhamdulillah sehat nak. Alhamdulillah. Ia salah sama. Korea menyari sangat apin hayo yang aku gunyang sok cat tepang nemahlan ke.
0: Nya. Bane hewe kan di tas setiap milu kan biasa lagi kamari mah mung mung milu. Korea menita. Milunya. Kamari mah ya harik ngiring mah.
1: Nya cina.
0: Nya. Gitu mana kamari gitu kan ngomong teh. Nya cina gitu.
2: Ke lagu juga.
1: Manawi lagu naon.
2: Mega hidung
1: ya. Aduh, nu namanya mega bodas ya, nu mega hidung.
2: Mega hidung
1: ye, hidung bodas. Sok orang pilihan artinya mega hidung.
2: Jadi kakek Armina.

0: Aduh, Amin. Insya Allah balik.
1: Duh kata nuju sibuk panggitan.
2: Sibuk
1: Oh, iya biasa icaran atau peda. Kita icaran peda bedog ya. Siap. Nyesok lah. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bejongnya kawan-kawan sama cucum anu aya di Cicariang. Mega hideung tadi mah Pak Eman mega bodasnya. Ayeuna mega hideung.

Siap, Mak. Siap, Pak Rumi Janari. Masuk, siap. Mohon, siap. Musyak itu ya, Nyek? Oh, enggak. Pesan. Maminun pesan Remis Janari, sir. So.

0: Remis janari mangrupikeun kawi pamungkas. Disangkakeun khusus ka Maminun mangajakeun kaos adayana lah kaum dangunya di mana ayana. Atuh sim kuring bade permios bade mundur di palawargi sadayana insyaallah urang tepang diweungi anjingnya. Mudah-mudahan sim kuring sapasna dipaparin kasehatan. Sakitu pengen nunggu kopi hatur, permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah, karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Sukabura FM.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
6: FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi setiap dimanapun Anda berada. Pagi hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Gena Merenanggarena. Untuk pagi hari ini ditemani Sim Kuring sampai dengan jam 9 nanti. Lagu-lagu rock. Rock lah ya. Sampai dengan jam 7 nanti disambung baru ngegedut ya. Ada lagu-lagu dangdut, DJ, ada apalah gitu ya. Yang penting mah meramaikan hasanah ya, hasanah perwaan pagi hari ini. Selamat pagi, semoga kabar baik menyertai Anda-Anda semuanya, para wargi setia 98.9 FM. Pagi hari ini Sim Kuring alhamdulillah dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Dan semoga kenikmatan sehat yang kita rasakan sekarang ya bisa tetap terus kita rasakan ke depannya, kalau bisa selamanya, seterusnya lah ya. Orang sing aya dina sehat lahir dan batin, tentunya kita semuanya tahu harus apa gitu ya, harus apa supaya badan kita, tubuh kita, jiwa raga kita selalu sehat ya. Lahir batin kita selalu sehat, tahulah ya, harus apa gitu. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat kita ditakdirkan untuk sakit gitu ya, semoga kita bisa kuat, bisa sabar ya, tetap terus bertawakal dan ikhtiar ya. Dan semoga kesehatan yang paripurna ya, kesehatan yang benar-benar sehat lahir batin kembali kita rasakan itu ya. Dan kita tidak mengharapkan itu ya. Harapan kita mah selalu sehat ya, selalu lancar, selalu apa, selalu sehat lahir batin, urusan kita lancar ya, kerjaan kita lancar ya, rezeki kita berlimpah ya, harapan gitu ya. Dan tentunya tetap ikhtiar harus kita laksanakan. Kemudian kita juga panjatkan doa ya. Mungkin diantara kita semuanya ada saudara, ada tetangga, ada teman yang saat ini tengah mendapatkan ujian. Apapun ujiannya, semoga bisa segera lepas, bisa segera pulih kembali ujiannya. Badeku panyawat, badeku naon wael, tetap terus bertawakal itu ya. Semoga segalanya bisa menjadi lebih baik lagi. Eta anu sakit segera sembuh, ujian anu lain segera hilang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Niatkan dalam hati bahwa kita akan beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, meridhoi langkah dan niat dan langkah yang akan kita laksanakan hari ini, besok dan juga seterusnya. Dan kita undang Anda ya untuk berpartisipasi seperti biasa tentunya melalui chat WA di 0812 2281101. Gas ke

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: 98,9 Sukapura FM.

wargi setia dimanapun Anda berada. Updatean terbaru terkait banjir bandang yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Cina menewaskan setidaknya 1.225 orang dan sebanyak 4.757 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Ini sepekan setelah bencana terjadi. Otoritas bencana Nepal melaporkan sedikitnya 1.204 orang tewas akibat banjir wilayah Nepal. Sementara itu 4.216 orang masih belum ditemukan. Bencana yang terjadi pada 26 Agustus 2026 dan melanda kawasan perbatasan Nepal dan Cina, dampak paling parah dirasakan di wilayah Nepal dan Tibet. Di sisi Cina, media pemerintah melaporkan 21 orang tewas di Tibet. Sebanyak 541 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Jadi jika digabungkan jumlah korban tewas di kedua wilayah mencapai 1.225 orang, sedangkan total yang masih hilang mencapai 4.757 orang. Angka korban tersebut masih dapat berubah seiring proses pencarian dan evakuasi yang terus dilakukan oleh tim penyelamat. Bencana banjir dan longsor tersebut menerjang sejumlah wilayah di kawasan Himalaya. Banjir besar membawa material lumpur, batu, dan es hingga menghantam pemukiman serta infrastruktur di sepanjang wilayah perbatasan. Tim penyelamat dari Nepal dan Cina masih melakukan pencarian terhadap ribuan orang yang belum ditemukan. Kondisi medan yang sulit serta kerusakan infrastruktur menjadi tantangan dalam proses evakuasi. Bencana tersebut sebelumnya dilaporkan dipicu oleh runtuhnya material es dan batu di kawasan pegunungan Himalaya yang kemudian memicu aliran air dan material dalam jumlah besar. Besarnya jumlah korban membuat bencana ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang melanda kawasan tersebut. Dan ada salah satu kesaksian dari seorang pekerja yang selamat dari korban banjir ya. Di antaranya ada para pekerja pembangkit listrik tenaga air di Nepal menceritakan kepada BBC tentang momen mengerikan ketika air dari sungai Trisuli menerjang terowongan tempat mereka bekerja saat kawasan tersebut diterjang banjir bandang mematikan pada pekan lalu. Semuanya bermula dengan hembusan udara yang tiba-tiba dan sangat kuat, ya, kata Pemba Dundu Tamang. Saat itu dia sedang bekerja sekitar 30 orang dalam tim yang sedang memasang lapisan beton di dalam terowongan. Hembusan itu menerbangkan lembaran kayu lapis dan juga menggeser alat-alat berat dari posisinya. Sementara di luar terowongan, rumah-rumah sudah lebih dulu tersapu arus. Saya berlari menuju pintu masuk terowongan, kata Pemba. Air mengejar di belakang sementara saya berlari di depannya. Tamang kehilangan beberapa anggota keluarganya yang saat itu berada di rumah. Kebayangnya, saya tenu disebut lumpan tetok-tetokun karab. Lain diudah gogo, kayaknya diudah cai. Yuk, keungnya. Ku ngaguli dak neta cai jeung kunya kali. Da ieu disebut lumpat natok-natokeun karep jeung lumpat anu sakulampat sakulampet eta. Ketir ningalina ya Allah. Cai anu ngaguli dak anu ujug-ujug buadag bukan cai nanti Gusti nya anu teh mah. Musibah paling mematikan untuk wilayah tersebut.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra, bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

sudah bagus, nah Persib teh ternyata Persib kalah. Har is bapak etas. Persib Bandung langsung menghadapi ujian berat ketika membuka perjalanan di BRI Super League 2026-2027. Setelah melewati laga sengit di pentas Asia, Maung Bandung kini harus mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. Lawan pertama akan dihadapi bukan tim sembarangan, yakni PSM Makassar sudah menunggu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan pertama Super League. Ya. Bagi Boboto yang ingin mengetahui Persib Bandung lawan PSM Makassar, jadwal lengkapnya adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Ya. Duel ini datang hanya beberapa hari setelah Persib bertanding di playoff AFC Champions League 2. Ya. Pada hari Senin, Persib menghadapi Manila Diger di Stadion Sijala Karupat. Persib sempat dibuat kesulitan oleh wakil Filipina tersebut. Gol yang ditunggu-tunggu hadir menjelang laga berakhir melalui Mariano Peralta pada menit ke-89. Kemenangan 1-0 memastikan Persib melangkah ke fase grup ALC 2. Hasil tersebut sekaligus menjaga momentum Maung Bandung sebelum memulai persaingan di kompetisi domestik. Namun jeda yang dimiliki Persib tidak panjang. Setelah pertandingan lawan Manila Diger, tim harus segera bersiap menghadapi PSM Makassar. Pertandingan Persib melawan PSM Makassar akan menjadi salah satu laga yang dinantikan pada pekan pertama Super League 2026-2027. Maung Bandung mendapat keuntungan tampil di hadapan pendukung sendiri dan jadwalnya Minggu 6 September 2026, kick off-nya jam 19. Buru bisa lah lajo. Iya kurang nobar lah. Iya kurang nobar tak Minggu malam Senin. Hari apa? Hari Kamis ya? Hari Kamis cuma satu minggu Senin. Ya. Kaburu lah persiapan ke nobar malam Senin.